0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri di Jelajah Pro 2. Kita ke Kabupaten Sampang. Tadi udah Pantai Lun Malang ya. Yang ada di Desa Pira Tengah, Kecamatan Sokobanda, Kabupaten Sampang. Yuk, lanjut lagi. Kita ke pulau dulu teman Pro 2 ya. Bukan cuma di Sumba ada pulau. Di Sampang juga ada pulau, namanya Pulau Mandangin. Buat kamu tipe-tipe introvert yang pengen healing jauh dari keramaian dan butuh digital detox ya, kamu wajib banget teman Pro 2 menyeberang ke Pulau Mandangin ya. Lokasinya ada di Selat Madura. Bisa diakses pakai perahu motor dari Pelabuhan Sampang. Jadi keunikannya juga pulau tersembunyi ini yaitu no crowd, no stress teman Pro 2. Jadi di pulau ini belum ada mobil bebas berkeliaran. Bikin udaranya bersih banget dan suasananya benar-benar tenang teman Pro 2 ya. Pasir putih yang virgin, jadi pantainya masih sangat sepi dan bersih. Kamu bisa ngerasa kayak punya pulau pribadi waktu main air di sana teman Pro 2 ya. Emang iya sih Pulau Mandangin ini nggak ada mobil berkeliaran seperti di sini gitu ya, di kota-kota gitu loh. Juga di sana belum ada hotel-hotel mewah, jadi kamu bisa ngerasain nginep di homestay rumah warga lokal atau sekalian camping di ceria di bibir pantai teman Pro 2. Jadi live like lokal teman Pro 2 di Pulau Mandangin ini. Jadi buat yang waduh di kota itu stres banget ini lah, cobalah yang ada di Sampang ataupun yang ada di luar Kabupaten Sampang lah, bolehlah coba ngerasain di Pulau Mandangin dengan apa ya, lokasinya yang sangat-sangat estetik juga sih ya, dan mempunyai keindahan tersendiri di Pulau Mandangin ini teman berdua. Yuk lanjut lagi dengan lagunya Azbak, Kapal Terbang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, habis ini kita geser lagi ya ke pantai yang selalu ramai saat kita menuju ke Surabaya, teman Pro 2. Apalagi pas di hari Raya Ketupat ya. Terus lagi di acara besar seperti Idul Fitri. Nah, pantai ini teman Pro 2 ramai banget ya. Kalau misalkan kamu nih mager ya buat jalan jauh-jauh ke pedalaman gitu, tenang aja teman Pro 2. Kalau ini punya pantai yang lokasinya persis di pinggir jalan raya nasional lintas Madura. Jadi ini adalah destinasi legendaris yang makin hari makin kekinian. Nah, hal-hal seru yang bisa kamu dapetin di sana yaitu rest area serba ada. Karena ini di pinggir jalan nasional ya. Tempat ini juga sering dijadikan tempat singgah, dijadikan tempat untuk istirahat perjalanan jauh buat teman Pro 2 ya. Terus lagi ada hotel bernuansa resort langsung di dalam kawasan pantainya teman Pro 2. Namanya Pantai Camplong. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen main air di sana, juga menikmati sunset, terus menikmati ombak di sana yang bahkan cenderung flat. Jadi aman banget buat kamu yang pengen main-main air di sana teman Pro 2. Serta ada lagi spot foto ayunan pantai. Ada banyak dekorasi kekinian di sana seperti ayunan di pinggir laut yang pas banget buat konten TikTok kamu teman Pro 2 ya. Ini ada Pantai Camplong yang menjadi pusat hiburan di Kabupaten Sabang.

Terus sudahnya itu teman perdua, setelah pantai jamplong ini ada gua lebar ya. Nah, kita balik lagi ke area yang dekat sama pusat kota teman perdua. Ini dulu ya pas santri kerja di RRI Sampang. Ini menjadi tempat pas banget waktu di sore hari teman perdua di gua lebar. Wih, pemandangannya ya. Kita melihat ke arah utara kelihatan. Terus ke barat kelihatan teman perdua. Ke selatan juga kelihatan. Nah, ini ada satu objek wisata alam sih sebenarnya ya. Ini yang unik namanya gua lebar. Nah, tempat ini teman perdua kalau menurut Sandri pas banget buat kamu yang berjiwa petualang tapi pengen tetap kelihatan keren di media sosial gitu ya. Jadi gua di atas Bukit Kapur teman perdua. Berbeda dari gua bawah tanah ya. Jadi gua ini terbentuk dari bekas penambangan batu kapur yang menyisakan tebing-tebing estetik berlubang besar. Dan karena lokasinya di dataran tinggi, kalau kamu ke sana waktu senja menjelang malam, kamu bisa ngelihat pemandangan seluruh kota Sampang dari atas teman berdua. Jadi pemandangan city like ya. Ya juga banyak pepohonan di sana. Meskipun ya tebing kapur, kawasan sekitarnya ini sudah ditanami pohon. Jadi apa ya, suasananya tetap teduh dan juga adem teman berdua. Bolehlah coba searching di googling ya, Gua Lebar Sampang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Masih di Kabupaten Sampang teman Pro 2, kita ke destinasi wisatanya dulu ya dari tadi ya. Ini ada Bukit Maseki teman Pro 2. Jadi buat kamu pemburu view dari ketinggian alias tim pemuncak bukit, Sampang punya Bukit Maseki namanya teman Pro 2. Jadi tempat ini mengombinasikan keindahan alam batuan cadas yang eksotis dengan nilai religi sejarah lokal yang kuat. Jadi apa aja hal unik dari Bukit Maseki ini teman Pro 2? Jadi tebing batu yang fotogenik, formasi batuan kapur di puncak bukit ini bentuknya dramatis banget teman Pro 2. Mirip kayak latar-latar film petualangan. Jadi di atas bukit terdapat juga kompleks pemakaman kuno yang dikeramatkan teman Pro 2, membuat tempat ini punya aura tenang dan dihormati oleh warga sekitar. Jadi situs religinya ada di puncak. Kalau spot camping favorit, banyak anak muda lokal yang suka mendirikan tenda di sana teman Pro 2 demi apa ya? Ngejar momen sunrise yang berkabut di pagi hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Yo, jalan-jalan bareng Pro 2 lagi setelah kita ke wisata di Kabupaten Sampang, Bukit Mas Sekit ya. Kita ke wisata Kampung Belanda Krampon. Siapa bilang kalau di Madura itu bukan cuma di Kalianget ya. Di Sampang juga yang mau ngerasain vibes Eropa harus ke luar negeri dulu. Enggak harus. Di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, teman Pro 2. Ada di sana destinasi sejarah bernama Kampung Belanda Krampon. Jadi tempat ini dulunya itu merupakan pusat bisnis garam terbesar di Madura pada zaman kolonial. Jadi ada hal-hal unik yang cuma ada di daerah Kecamatan Torjun, tepatnya di Desa Krampon. Jadi arsitektur kolonial yang otentik, kamu bisa jalan-jalan sambil berfoto di depan rumah-rumah tua peninggalan zaman Belanda yang masih berdiri kokoh, teman berdua. Dan juga kamu bisa belajar gimana dulunya itu Madura dijuluki Pulau Garam dan bagaimana PT Garam berkembang dari masa ke masa, ya. Jadi edukasi sejarah pergaraman ada di daerah Torjun, teman berdua. Juga ada tur edukasi unik. Di sana juga sering diadakan kegiatan seru. Kayak belajar bahasa Belanda, Belanda kilat ya, sambil keliling kampung wisata, teman berdua. Jadi setelah kita mengetahui sejarahnya, kita juga bisa belajar bahasa Belanda sambil keliling kampung wisata, teman berdua.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan yang terakhir teman Pro 2, sebelum jam 9 sore menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner teman Pro 2. Ini ada lagi kuliner wajib yang kita cicipi teman Pro 2 kalau di Kabupaten Sampang ya. Jadi kita bahas tentang kuliner legendarisnya Sampang, yaitu bebek songkem. Ini bukan sekedar bebek goreng biasa teman Pro 2. Jadi ini melainkan mahakarya kuliner Madura yang sehat banget teman Pro 2. Ya, kenapa bebek songkem? Ini spesial dan wajib dicoba. Karena bebek songkem ini dimasak tanpa minyak teman Pro 2, alias dikukus ya. Jadi bebek ini dibumbui rempah-rempah khas, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus selama berjam-jam dalam posisi songkem atau menunduk supaya lemaknya luruh ke bawah teman Pro 2. Jadi bebek songkem ini rendah kolesterol tapi kaya rasa teman Pro 2. Kok bisa? Iya, karena dikukus ya, dagingnya super empuk banget sampai lepas dari tulang, plus bumbunya meresap sampai ke dalam teman Pro 2. Terus lagi pedasnya nagih. Itu ya. Biasanya kan disajikan dengan sambal korek super pedas ya, yang dijamin bikin kamu keringatan, tapi enggak bisa berhenti ngunyah teman Pro 2. Nah, itulah kuliner legendaris wajib kita coba, yaitu bebek songkem teman Pro 2. Kalau santri ke Sampang, flashback dari tahun 2011 sampai 2020 ya. Kayaknya enggak betul kalau enggak makan bebek songkem teman Pro 2. Ya, itu. Oke, udah dulu ya. Jadi udah ngoceh-ngoceh dari tadi, jadi jam 6 pagi sampai jam 9 kurang 10 ya. Karena santri mau istirahat dulu, mau ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk mengikuti Music Planner. Oke, kita udah dulu teman Pro 2. Ketemu lagi besok pagi sama santri lagi ya. Di hari Minggu kita dijelajah Pro 2 ke kota-kota berikutnya teman Pro 2. Bye.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Ya, sepertinya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Betul. Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Lah.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera.
0: Kebetulan
1: aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahuakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara,
0: okay,
3: dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa
0: mudanya
2: kan.
3: Jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
0: Iya, Rins. Okay.
2: Ya, ini di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar, mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar-benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup.
3: Masih banyak yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu. Agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah tenet kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya. Mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
0: Itu kayak udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Ya sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ya, ini itu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya.

0: yeah, hati, di ghosting, di PHP. Mm-hmm. Boleh banget dengerin, dinikmatin. Aduh. Lagu ini. Mm-hmm. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, denger, kan? Ya, mau main langsung kirim aja lagu kita.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi ini tameng berarti ya.
3: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Okay. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi.
1: Wow.
3: Kami berdua hadir dengan jangan mainin cinta.
0: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya yang merasa relate ya.
3: Pasti relate
0: ini.
1: Betul.
0: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi bener. Yang mau main-main ini lagunya jangan mainin cinta karena cinta itu bukan untuk dimainin.
3: Betul.
1: Benar.
3: Kita enggak punya waktu buat main-main apalagi saya.
1: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya, benar.
2: Mas, kayaknya kita lu di sini deh dia jadi hostnya.
1: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
2: Tanya Mary aja boleh nggak bilang nambah host?
0: Boleh banget ini kan.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
3: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
1: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
0: Banyak
1: ya?
0: Kan.
2: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
3: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
1: Benar.
3: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
1: Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
3: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
1: Udah kapok ya.
3: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
1: Waduh, 5 kali banyak sih.
2: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
1: Well done, bener-bener.
3: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
1: Oh iya. Sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
3: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
1: Waduh.
0: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
3: Trauma soalnya.
1: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
3: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
1: Okay.
3: Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut aku.
1: Waduh, lama juga ya.
3: Itu. Lama kan ya.
1: Iya.
2: Itu salah satu parameternya gitu ya.
3: Iya.
2: Yang kedua
3: apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya.
1: Jadi
3: udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
0: bawa ke keluarga pun belum tentu ya nih serius.
1: Oke.
0: Nggak menjamin semua itu.
3: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita itu sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era.
1: Tiba-tiba
0: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Di awal ya, di post di awal gitu, itu kayak udah ketengah nih, udah dapet nih. Kita udah mulai kepincut para
1: cewek
0: ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
1: Oke.
3: Kadang berpikir aneh ya kak, karena kami tuh kalau dibilang cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
1: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
3: Iya.
1: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
3: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
1: iya, seharusnya
3: bener. Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
0: Kita aja mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
1: itu.
0: Akhir.
3: Kalau misalnya
0: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang berperan aja.
1: Benar
3: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
1: Waduh.
3: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
1: Benar sih.
0: Diri sendiri dulu buat bahagia.
1: Benar.
0: Cinta sejati akan hadir.
2: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
3: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
1: Bener.
0: Nanti di sini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
3: Manifest tentang cinta sejati.
0: Baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang memanifest kedepannya untuk lebih baik.
1: Amin.
2: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
1: Yes.
2: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
1: Woi, sedap.
2: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
1: Benar.
2: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
1: Asik.
2: Begitu juga cinta-cinta kalian.
1: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
2: Amin.
1: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan.
2: Rilis,
1: rilis.
0: Udah matang.
1: Benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia.
2: The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
1: Benar-benar.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan
3: Oh, itu wadahnya ya.
2: Itu wadahnya. Benar. Itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: dalam. Aduh, langsung, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar
3: gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan,
3: yang sebulan.
1: Sebulan.
3: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang gak salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin ya, buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar. Gitu.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Yang mana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
2: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses, di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling penting.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
2: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
3: Jadi,
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Alright. Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
0: Sukses. Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dono nih sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, 94,6 dari Produ FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, apa kabarnya nih teman Produ? Jumpa lagi bareng Ria kali ini di Santai Siang, tepat di hari Sabtu ya teman Produ, weekend. Apa kabarnya nih teman Produ dan seluruh semesta anak muda yang lagi vibing bareng aku di program paling up to date se-Indonesia di teman Produ. Kita awali jumpa kita di Santai Siang ini dengan Produ Hit List. Yap. Jadi hari ini jadi hari ini apa? Hari ini apa nih teman Produ? Well, kalau ngomongin mood, gimana nih mood kamu hari ini? Semoga enggak secapek nunggu balasan chat doi ya. Nah, ini pas banget nih teman Produ buat temenin kamu yang lagi butuh asupan lagu baru biar playlist kamu enggak itu aja ya. Jadi selama 2 jam ke depan aku bakal nge-spill daftar lagu lokal pop Indo maupun di pop mancanya nih teman Produ yang baru banget nih, fresh from the oven. Nah, yang rilis dalam ya beberapa bulan terakhir lah ya. Tapi sebelum kita masuk ke deretan lagu paling grass nih, tadi kita udah ditemenin sama suaranya yang super magis banget dari Gloria Jessica lewat single hitsnya Terbelah Jadi Dua. Lagu yang satu ini memang paling jago ya, yang bikin hati kita ini ikutan remuk. Sedikit info nih buat kamu-kamu semua, lagu ini tuh sebenarnya ngegambarin perasaan dilema yang luar biasa banget saat logika dan perasaan gak bisa sejalan setelah patah hati. Makanya aransemennya tuh berasa megah tapi sekaligus bikin nyesek di dada. Relate banget kan buat kamu-kamu yang lagi galau brutal. Moving on dari Kak Gloria Jessica nih, kita buka lapak pertama dari soloist kesayangan kita semua yang kalau bikin lagu ini suka bikin kita refleksi diri. Yes, siapa lagi kalau bukan Tulus. Dia ini baru banget kemarin Abang Tulus ngerilis single terbaru berjudul Teh Hijau. Uniknya nih teman Produ, kamu jangan ketipu sama aransemen musiknya yang kedengaran ceria dan asik buat headbanging tipis-tipis. Pas kamu ulik nih liriknya, maknanya dalam banget nih teman Produ, tentang perasaan hampa. Valid banget sih, ibaratnya kamu healing minum teh hijau sambil senyum tapi hati kamu sebenarnya lagi screaming inside. Di YouTube juga lagu ini langsung melesat masuk trending musik dalam sehari ya teman Produ. Dalam sehari gimana nggak panas tuh. Nah, penasaran kayak gimana? Jadi yuk kita seruput bareng-bareng. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Sonar Pro 2 masih bareng Ria yang bakal terus nemenin kamu-kamu semua dengan informasi-informasi musik paling hype di Pro 2 Hitlist. Gimana? Lagu yang baru aja kita putar tadi mantep banget kan? Yap, tadi kita udah dengerin lagunya Ashila yang judulnya Hancur Dulu. Jadi buat kamu-kamu yang belum tahu nih, lagu ini tuh dalam banget teman Pro 2, menceritakan tentang fase seseorang yang memilih untuk menerima rasa sakit dan membiarkan dirinya hancur dulu sebelum akhirnya bangkit lagi. Jadi ini sebuah proses healing yang jujur banget, makanya aransemennya bikin mellow tapi tetap megah ya teman Pro 2. Nah,

Awas. Kalau biasanya kamu dengerin mereka main In The Bounce di klub, nah di album Aurora ini mereka ini nekat keluar dari zona nyamannya nih teman berdua. Ada sentuhan trap tradisional, techno sampai drum and bass. Plus yang paling bikin anak muda sekarang heboh nih ya, ada lagu kolaborasi bareng Yibi alias Reza Octavian yang berjudul Anomali. Nah faktanya sih ini adalah pertama kali Yibi nge-rap full pakai bahasa Indonesia ya teman berdua. Wow. Jadi virtual arts albumnya juga estetik banget nih. Ada gambar kabel tiang listrik ruwet yang katanya lambang perjalanan hidup mereka. Relate banget gak sih sama hidup kita yang kadang ruwet? Tapi tenang aja nih teman Pro 2, biar hidup kamu gak makin ruwet lagi nih, langsung aja yuk kita kabulin satu request satu spesial nih yang udah masuk ke line WhatsApp-nya kita. Ada Kak Zulia di Jakarta yang dari tadi udah tune in terus sama kita lewat aplikasi RRI Digital katanya. Halo Kak Zulia, Kak Zulia sengaja nih minta diputerin lagu yang gak kalah menyayat hati dari solois berbakat kita, yakni Anggi Carvalho lewat singlenya yang berjudul Remok. Yuk gak usah pakai lama deh, spesial buat Kak Zulia dan kamu semua yang lagi ngerasa hatinya agak porak-poranda nih. Ini dia Anggi Carvalho Remok.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Ria di Pro 2 Hitlist ya, tempatnya kamu bisa bebas request lagu-lagu terbaru paling hype se-Indonesia. Well, tadi kita udah bareng-bareng dengerin single keren dari Sliver yang berjudul Berubah. Nah, ini buat kamu-kamu yang belum tahu, lagu Berubah ini tuh punya aransemen pop rock yang asik banget, tapi liriknya lumayan bikin mikir karena bercerita tentang fase pendewasaan diri dan gimana kita harus beradaptasi sama perubahan hidup. Deep banget ya teman Pro 2. Moving on ke info selanjutnya ya, kamu yang suka ngikutin perkembangan K-pop pasti langsung screaming denger info yang satu ini. Jadi penyanyi solo asal Korea Selatan yang sekarang di bawah naungan Universal Music Japan, Melony, baru aja ngerilis single Unconditional versi bahasa Indonesia. Gong ya, international collaboration vibes-nya dapet banget. Tapi tahu gak sih teman Pro 2 apa hal yang paling unik nih dan bikin merinding dari lagu ini? Lirik bahasa Indonesianya itu ditulis langsung sama mantan rekan satu grupnya, yakni Secret Number dulu. Siapa lagi kalau bukan Dita Karang. Yes, Kak Dita beneran turun tangan biar emosi lagunya tuh nyampe dan terdengar natural di telinga kita. Dita sempat curhat kalau pas menerjemahin lirik ini sampai nangis dan deep talk karena inget masa-masa perjuangan mereka dulu. Duh, ini friendship goals banget gak sih teman Pro 2? Lagunya sendiri punya nuansa balada yang manis banget. Cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi jatuh cinta tanpa syarat alias unconditional love. Nah, ngomongin soal cinta-cintaan, pas banget nih ya, ada yang udah gak sabar banget pengen dengerin lagu favoritnya. Langsung aja kita kabulin requestan dari teman-teman fanbase Berbinar. Wahai, luar biasa banget nih emang fanbase yang satu ini. Selalu setia setiap harinya, selalu ramein sesi request kita tanpa absen. Thank you banget ya, love banyak-banyak deh buat kalian. Nah, sesuai permintaan kalian, langsung aja yuk kita puterin nih yang lagi hype banget dari Sabrina Leanor berjudul Haha. Nah, yuk kita langsung aja dengerin bareng-bareng. Ini dia Sabrina Leanor.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

yang super merdu banget nih dari suara khas Jackie Salefronka lewat lagu Aku Bukan Dia. Well, sedikit info nih teman Pro 2 buat kamu-kamu semua, lagu dari Kezia Lefronka ini tuh dalam banget karena menceritakan tentang seseorang yang lelah dibanding-bandingkan sama masa lalu pacarnya. Jadi intinya accept me for who I am lah ya teman Pro 2. Sedih banget tapi aransemennya tetap juara dong. Nah, ngomongin soal lagu galau dan masa lalu nih, pas banget ya dari requestan terakhir yang masuk dari Kak Bi di Talango. Halo Kak Bi. Jadi Kak Bi-nya nih bilang, aku request lagu yang bikin aku cepet lupa sama dia. Lagu apa aja Kak? Yang penting lagunya galau. Aduh, tenang ya Kak Bi. Aku punya obat penawar paling ampuh nih, spesial buat kamu. Langsung Ria pilihin nih teman Pro 2, lagu terbaru dari Ghea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Lagu ini pas banget nih buat nemenin fase kontemplasi kamu biar galaunya nih tuntas, terus abis itu bisa langsung move on total deh. Semangat ya buat Kak Bi nih teman Pro 2. Well, gak pakai lama deh, spesial nih buat Kak Bi di Talango Seribu Kali by Ghea Indrawari.

teman-teman Pro 2 masih di 94,6 RRQ Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Well, masih di Pro 2 Hitlist juga dong ya, tempatnya anak muda paling up to date se-Indonesia. Dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi paling dinanti memang ya, masih di sesi request di Pop Mancanya Pro 2 Hitlist. Nah, tempatnya kamu bisa bebas nodong lagu-lagu barat terbaru yang lagi hype banget nih tempat Pro 2. Tadi kita udah buka sesinya dengan track super catchy dari Teti MC Ray yang berjudul Nobody's Girl. FYI nih teman Pro 2, lagu ini tuh nunjukin banget karakter Teti yang bold dan juga mandiri. Liriknya bercerita tentang cewek yang menolak buat dikontrol atau dimiliki sama siapapun setelah ngalamin hubungan yang toksik ya. Aransemennya pop R&B-nya ini bikin kita pengen ikut dance tipis-tipis lah ya, tapi tetap kerasa vibes independennya keren banget. Nah, abis dengerin lagu yang bikin kita ngerasa powerful, sekarang kita geser dong. Ini lagu berikutnya yang justru lagi butuh sandaran nih teman Pro 2. Ada pesan masuk mungkin ya ada dari pendengar setianya kita nih, siapa nih teman Pro 2? Aduh, gak tahu, dia gak nyebutin nama nih teman Pro 2. Dia request lagunya The Visitor yang si Nespiro. Nah, tampaknya dia nih lagi galau ya. Hah? Kok bilangnya aku lagi galau nih kak, butuh sandaran katanya. Aku request lagunya The Visitor dari Sienna Spiro. Nih, lagu ini punya nuansa balada piano yang pastinya minimalis banget, tapi vokal Sienna Spiro ini di sini benar-benar emosional banget ya, teman Pro 2. Jadi cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi ngerasa asing sama orang yang dulunya pernah sedekat nadi, dijamin pas dengerin ini semua emosinya langsung keluar abis. Itu siapa lagi dong? Biar cepat move on ya. Oke deh, spesially buat kakaknya yang gak nyebutin nama nih teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: New hits, only on Radio FM.

Wow, gimana nih? Goyangnya udah cukup ya? Tadi kita udah dibuat goyang bareng sama rilisannya Mbak Syakira lewat lagu terbarunya yang berjudul Dai Dai. Lagu kolaborasinya bareng Burna Boy yang jadi anthem resmi Piala Dunia di tahun ini. Bener-bener gak ada obat ya teman Pro 2 si Syakira ini. FYI nih teman Pro 2, lagu ini baru aja memecah rekor dunia sebagai lagu Piala Dunia pertama yang langsung merajai posisi number one satu. Nih number satu ya teman Pro 2, serentak nih di berbagai platform digital, musik digital ya teman Pro 2. Vibe Afropop banget ya teman Pro 2. Emang nagih banget sih kalau kalau kata Ria sih, memang kalau Piala Dunia tanpa si Mbak Syakira kayaknya kurang lengkap deh. Well, kita geser dulu nih ngomong-ngomong soal lagu yang bikin goyang nih teman Pro 2. Masih ada ya, industri musik global bener-bener lagi pecah banget. Gak usah scroll medsos nyari yang baru. Karena Ria di sini bakal langsung spilir rilisan mancanegara paling gres yang baru aja drop dalam hitungan jam nih teman Pro 2. Well, kita buka dari sang ratu pop dunia yakni Madonna. Dia resmi ngerilis kelanjutan dari album legendarisnya lewat Confessions on a Dance Floor Part 2 atau singkat Confession 2 ya teman Pro 2. Nah, yang bikin anak muda langsung heboh nih di platform streaming adalah track kolaborasinya bareng si centil kesayangan anak muda ya di Sabrina Carpenter yang lagu di lagunya Bring Your Life ya teman Pro. Kok Bring Your Life sih? Bring Your Love nih teman Pro 2. Nah, uniknya nih album ini diproduseri lagi sama Stuart Price dengan konsep Uniterap club style ya teman Pro 2. Artinya dari lagu pertama sampai akhir itu nadanya nyambung terus tanpa ada jeda sunyi sama sekali. Sensasinya benar-benar kayak kamu lagi dengerin live DJ set di private party di teman Pro 2. Lirik lagunya juga keren banget, semacam tamparan buat para kritikus netizen karena Madonna sama Sabrina di sini menegaskan kalau mereka ini bikin karya tuh murni karena cinta sama musik, bukan demi algoritma atau angka streaming semata. Jadi buat kamu-kamu yang butuh asupan semangat nih teman Pro 2 biar gak lemes ngelewatin sisa-sisa hari di minggu ini ya. Kolaborasi lintas generasi ini benar-benar wajib masuk antrian playlist kamu. Jadi yuk langsung aja kita dengerin Madonna featuring Sabrina Carpenter.

0: to talk about.
1: Di Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kita baru aja ditemenin sama suara manisnya Kak Mas, Kang Mas Niel Horan di tempat berdua. Lewat lagu terbarunya yang super catchy banget, Taste So Good ya. FYI nih teman Pro 2, lagu ini punya vibes pop era 80-an yang seger banget ya, dengan sentuhan gitar yang groovy. Liriknya sendiri sih menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang begitu intens, sampai segala hal tentang si doi berasa manis banget. Jadi pas banget buat kamu-kamu, buat nemenin kamu-kamu semua di siang hari ini yang lagi kasmaran. Well, setelah kita seru-seruan bareng Kang Mas Niel Horan nih tempat produa, sekarang kita bahas lagu yang posisinya lagi mereket tajam banget di tangga lagu global ya teman produa. Nggak lain kalau bukan nih siapa lagi ya, si Taylor Swift. Nih, dengan single kejutan barunya berjudul I Know It, I Know You. Nah, rilisan ini spesial banget karena menjadi official soundtrack

Dan teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11.32, saatnya kita mengumandangkan adzan sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima di oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Udah, biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di jam 12 waktunya Motif Muda Kreatif. Jadi kali ini Ria ini mau ngebahas apa ya? Konsep bisnis yang diusung para Gen Z, para generasi Z di tempat berdua. Jadi tempatnya di Muda Kreatif hari ini, tempatnya anak muda yang ogah cuma jadi penonton di tengah gempuran corporate life nih. Banyak yang bilang Gen Z itu generasi cemas. Tapi menurut aku sih ya, kita ini generasi paling kreatif kalau soal nyari cuan lewat jalur mandiri alias UMKM. Tapi kamu sadar gak sih teman Pro 2, format bisnis UMKM hari ini udah geser jauh banget. Kita gak lagi hidup di zaman dimana kamu buka usaha cuma modal pajang barang di toko terus beres. Enggak ya teman Pro 2. No, we are now living in the identity co-economy. Jadi anak muda zaman sekarang kalau beli barang dari UMKM, mereka tuh gak cuma beli fungsinya doang, tapi beli vibe dan identitasnya. Makanya nih buat kamu-kamu yang baru mau start, jangan cuma mikirin aku mau jualan apa ya. Ganti pertanyaannya jadi aku mau ngebelain nilai apa ya lewat produk aku. Mau itu kopi, baju atau jasa desain, kasih mereka sebuah statement nih teman produk. Ketika produk kamu punya ideologi atau core yang jelas nih, misalnya super ramah lingkungan atau inklusif. Nah, disitulah Gen Z bakal dengan senang hati suka rela ngeluarin duit dari dompet digital mereka. Jadi tune in terus barengan Ria kali ini di Muda Kreatif. Abis ini Ria bakal kasih tahu ide usaha unik yang modalnya minim tapi impactnya maksimal parah nih teman produk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

teman-teman Pro2, balik lagi di Hustle Room ya. Sesuai janji aku tadi, let's talk tentang ide usaha yang super relate sama keresahan anak muda. Eco anxiety alias kecemasan sama masa depan bumi, tapi dibikin jadi peluang UMKM yang estetik. Namanya bisnis upcycle and curated nostalgia. Nah, kita tahu dong, tren thrifting udah biasa banget. Tapi sekarang zamannya naik kelas ke rework fashion atau barang antik yang dikurasi pakai narasi. Kamu bisa cari pakaian bekas layak pakai atau material sisa konveksi, terus kamu jahit ulang jadi tas jinjing, jaket patchwork, atau kemeja flanel dengan model asimetris yang cuma ada satu di dunia alias piece unique. Nah, uniknya nih, nilai jual bisnis ini ada di storytellingnya nih. Pas kamu pasarkan di media sosial, jangan cuma foto produk flat doang. Kasih narasi naratif kayak jaket ini dibuat dari denim tahun 90-an yang udah melewati berbagai patah hati dan sekarang siap nemenin kamu berjuang. Gen Z itu paling lemah sama barang yang punya cerita dan terkesan eksklusif ya teman Pro2. Modalnya kain perca dan kreativitas, tapi margin keuntungannya bisa berkali-kali lipat karena kamu menjual seni dan kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan pastinya di teman Pro2. Tertarik nyoba enggak?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.

Teman Pro 2 masih barengan Ria di Astelroom ya. Nah, kalau kamu udah punya produk UMKM-nya, sekarang gimana cara jualannya? Ini dia trik cerdas yang wajib kamu tahu ya, pakai strategis anti-marketing-marketing atau the influencing. Asal kamu tahu aja nih teman Pro 2, Gen Z itu punya radar pendeteksi kebohongan yang tajam banget kalau melihat iklan. Kita udah capek dan bosen sama konten jualan yang terlalu dipoles, kelihatan kaku atau hard selling yang maksa banget. Trik terbaik buat UMKM anak muda sekarang justru adalah transparansi and raw content. Coba deh bikin video behind the scenes yang jujur. Tunjukin pas kamu lagi pusing packaging barang, pas kamu salah kirim orderan, dan gimana cara kamu bertanggung jawab. Atau bahkan nih, pas produk kamu lagi sepi pembeli. Tunjukin dah sisi manusianya dari bisnis kamu ini. Ketika audiens melihat perjuangan kamu yang asli tanpa drama yang dibuat-buat, rasa simpati itu bakal berubah jadi loyalitas. Nah, mereka ini gak merasa sedang dijualin, tapi merasa lagi membantu teman berjuang. That's how you build a community, not just a customer base nih teman-teman.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Well, teman Pradua, gak kerasa kita udah sampai di penghujung Hustle Room ini ya. Nah, alasan klasik yang paling sering aku dengar dari anak muda kalau mau mulai UMKM adalah gak ada modal buat rekrut tim. Nah, masa semuanya harus kerjain sendiri sih, Kak? Aku cuma mau ngingetin nih teman Pradua, kita hidup di tahun 2026, guys. Era dimana kamu bisa jadi solopreneur alias pengusaha tunggal tapi punya performa setara perusahaan kecil berkat teknologi. Anggap aja AI itu sebagai unpaid co-founder atau intern magang gratisan kamu ya teman Pradua. Kamu gak bisa bikin copywriting buat jualan pakai AI, bingung nentuin skema warna buat logo toko pakai AI generator, pusing bikin pembukuan keuangan bulanan tinggal masukin data mentah ke tools, otomatis keluar semuanya nih teman Pradua. Jadi tugas kamu sebagai pemilik bisnis adalah jadi dirjennya. Kalau kamu yang megang kendali kreatif dan arah narasinya, sisanya biarkanlah teknologi yang beresin secara efisien. Jadi gak ada alasan lagi buat menunda karena alasan sendirian nih teman Pradua. Gimana? Mau mulai usaha dari sekarang? Gacor dong, ayo langsung ya teman Pradua. Well, udahan dulu ya di Muda Kreatifnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:55. Tapi santai siang bakal tetap lanjut dong, karena di jam 1 ada informasi olahraga yang bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih barengan Ria juga di segmen kali ini, segmen paling fresh dan paling up to date sport update ya. Gimana weekend kamu kali ini? Tetap on fire dong. Buat nemenin hari Sabtu kamu yang cerah ini, aku punya kabar super duper seru ini teman Pro 2. Dan berprestasi banget dari dunia bela diri tradisional ya. Ini dari hari Jumat tanggal 3 Juli kemarin sampai Minggu 5 Juli besok ya. Indoor Gor Ahmad Yani Sumenep lagi benar-benar pecah dan rame banget di depan teman Pro 2. Kenapa? Karena pengurus cabang PSN Perisai Putih Sumenep lagi menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Cup 5 nih. Gokil gak tuh? Gak tanggung-tanggung dong. Totalnya ada 439 pesilat muda yang ikut unjuk gigi nih teman Pro 2. Mulai dari adik-adik kita yang masih imut-imut di tingkat SDMI, SMP, sampai yang seumuran kita nih teman Pro 2, anak-anak SMA sederajat ya. SMA dan SMK sederajat ya teman Pro 2. Masih seumuran Ria kok. Jadi Ketua Perisai Putih Sumenep, Coach Imam Syafi'i ini bilang kalau event keren ini udah masuk kalender resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir. Dan kerennya lagi, pesertanya gak cuma dari Sumenep doang ya, ada juga kontingen tangguh dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, sampai Pamekasan yang datang buat adu jurus. Nah, ngomongin soal perjuangan para pesilat muda di arena, aku jadi langsung kebayang lagunya Tulus yang judulnya Manusia Kuat. Aduh, liriknya itu loh, kalau kau bisa dipatahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku. Wah, ini pas banget didengerin pas lagi tanding ya, biar mental gak gampang breakdown ya teman Pro 2. Oh iya, kompetisi ini juga seru banget karena tipenya pemasalan. Jadi semua peserta yang udah berani naik gelanggang bakal dapet medali sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Tapi tetap ya teman Pro 2, buat pembatasan juara 1, 2, dan 3 bersama bakalan ketat banget demi evaluasi berkala biar mereka ini bisa level up ke tingkat provinsi bahkan nasional. Apresiasi penuh dong. Dan ini juga apresiasi penuh juga datang dari Pemkab Sumenep kita yang lewat Pak Dedi Fahlahuddin yang mewakili Bupati. Beliau berpesan kalau silat ini harus terus digaskan ke sekolah-sekolah ya teman Pro 2. Selain buat tameng bela diri dan kesehatan jasmani, silat itu ampuh banget buat numbuhin rasa percaya diri dan kedisiplinan yang tinggi buat generasi muda kayak kita-kita ini nih teman Pro 2. Warisan budaya bangsa yang wajib kita bangga kan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada di sekitaran Sumenep kota, jadi yuk merapat ke Gor Ahmad Yani Sumenep, kasih support ke teman-teman kita yang lagi berjuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, di informasi olahraga update yang kedua nih masih seputar investasi pencaksilat antar pelajar Bupati Cup 5 ya teman Pro2. Nah, ini ada kabar paling mutakhirnya dari pemerintah Kabupaten Sumenep yang ngasih apresiasi setinggi langit buat event ini. Jadi lewat staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pak Bapak Dedi Falahuddin yang mewakili Bapak Bupati, Pemkab bilang kalau kejuaraan ini penting banget sebagai wadah nyata buat melestari pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa kita ya teman Pro2. Target utamanya sih gak main-main nih. Pemkab Sumenep pengen mencetak atlet-atlet muda potensi yang gak cuma jago di kandang atau level lokal aja, tapi emang diproyeksikan siap go internasional alias menembus kompetisi dunia. Nah, demi mewujudkan mimpi besar itu, Pemkab Sumenep udah mastiin bakal ngasih dukungan penuh lewat KONI dan dinas terkait ya. Mereka bakal bersinergi total buat memfasilitasi, melatih, dan juga membina para atlet, para pesilat muda ini biar berprestasi, biar prestasinya terus berkelanjutan dan makin shining, shimmering, splendid di kancah dunia ya, teman Pro2. Emang keren banget ya dukungan dari pemerintah kita. Jadi makin semangat lagi dong ya buat terus berprestasi. Makanya buat kamu-kamu yang ada di kota juga, yuk kita dukung terus, support terus, kasih support langsung ke teman-teman kita yang lagi berjuang di gelanggang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu nih para pecinta sepak bola nasional, khususnya Kacong Mania. Aku punya breaking news yang super hot dan dijamin bikin kamu ini makin gak sabar nungguin musim baru bergulir ya Teman Pro 2. Well, ini bursa transfer Liga 1 lagi anget-angetnya ya Teman Pro 2. Klub kebanggaan warga Pulau Garam, Madura United baru aja resmi memperkuat skuad mereka untuk musim 2026-2027 dengan mendatangkan talenta lokal muda yang gokil banget, yaitu Rifki Ray. Nah, kehadiran wonderkid berlabel timnas U22 Indonesia ini diproyeksikan bakal nambah daya gedor sekaligus ngasih warna baru buat lini serang Laskar Sape Kerap kita. Direktur utama PT PBMB yakni Mbak Anissa Zafarina yang sempat nge-spill kalau perekrutan Rifki ini emang bagian dari strategi klub buat memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda potensial. Jadi musim depan pilihan lini serang Madura United makin bervariasi dan makin kaya opsi ya Teman Pro 2. Nah, yang bikin penasaran, kenapa sih manajemen Madura United ini ngebet banget sama Rifki Ray? Ternyata ada 3 alasan utama yang bikin doi spesial banget ya Teman Pro 2. Yang pertama, Rifki itu punya versatilitas yang oke punya nih katanya. Dia bisa main di beberapa posisi sekaligus, entah itu jadi gelandang serang ataupun winger sayap nih Teman Pro 2. Yang kedua, fisiknya ideal banget dengan tinggi 1,82 meter, plus didukung sama kemampuan kaki kiri mematikan yang sering bikin back lawan kocar-kacir pas dia melakukan penetrasi. Dan alasan terakhir yang gak kalah penting nih, jam terbangnya bareng timnas U22 udah ngebentuk mental bertandingnya jadi makin mateng banget meskipun usianya masih muda. Kayak lagu Fall Out Boy tadi ya Teman Pro 2 ya kan, mentalitas juara memang udah ngebentuk banget. Lewat transfer ini juga Madura United benar-benar nunjukin keseriusan mereka buat bersaing di papan atas musim 2026-2027 sekaligus investasi jangka panjang nih buat regenerasi klub. Duh, kita tunggu aja deh ya Teman Pro 2, aksi magical kaki kiri Rifki Ray ini di Stadion Gelora Bangkalan atau Gelora Ratu Pamelingan musim ke depan nanti.

0: kita tetap harus waspada ya, soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempo 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2, di kabar olahraga terakhir ya, di kali ini aku bawa kabar gembira yang super renyah dan juga membanggakan nih teman Pro 2. Dari Timnas Indonesia kita baru aja bikin gempar jagat e-football ya. Dan e-football e-language ini di media sosial mereka juga nge-spill kabar yang membanggakan ini. Tim e-football Indonesia sukses ngukir prestasi dunia dengan menyabet gelar juara FIFA Nations Language Week ketiga nih tempat Pro 2 di tahun ini dan masuk di kategori e-football console ya. Dan ini kabar super keren banget. Keberhasilan ini juga jadi bukti nyata kalau perkembangan e-football Indonesia di tingkat internasional itu lagi berkembang pesat banget nih tempat Pro 2. Sepanjang turnamen para pro player kita tampil super konsisten, komunikasinya dapat banget, strateginya mateng, dan yang paling penting mentalnya benar-benar baja sampai sukses ngamanin trofi juara. Sang juru taktik Coach Nova ini langsung ngasih apresiasi setinggi langit nih buat kerja keras, persiapan, disiplin, dan juga kekompakan anak asuhnya sejak awal kompetisi. Doi juga gak lupa ngucapin makasih banyak nih buat seluruh Garuda fans yang udah setia ngasih support via live streaming maupun di medsos. Karena doi juga bilang doa dari kalian-kalian semua pada kalian-kalian semua nih semuanya memang jadi booster motivasi paling ampuh buat para pemain kita nih teman Pro 2. Gelar juara di minggu ketiga ini pastinya makin mengukuhkan posisi Indonesia kita sebagai salah satu monster atau kekuatan utama e-football di dunia saat ini ya. Semoga aja prestasi ini bisa jadi bahan bakar motivasi nih buat mereka-mereka ya yang mau terus mengharumkan nama bangsa di turnamen-turnamen internasional berikutnya.

0: Ya, selamat kembali di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai, selamat siang menjelang sore nih teman Pro 2. Buat kamu-kamu lagi yang lagi di rumah, di perjalanan, lagi nugas, kerja, nongkrong, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin Riani di Pro 2 FM Sumenep. Seneng banget ya bisa kembali nemenin kamu dalam satu jam ke depan ini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Sumenep. Tempatnya apa nih? Tempatnya 20 tanggal lagu terpopuler di minggu ini ya teman Pro 2. Lagu-lagu paling keren, paling fresh, dan tentunya paling banyak didengar di minggu ini. Seperti biasa dong ya, kita bakal ngitungin chart dari bawah sampai akhirnya ketemu lagu yang berhasil duduk manis di posisi number one. Tapi sebelum masuk ke chart minggu ini, kita kasih apresiasi dulu buat dua lagu yang ya harus pamit lah ya dari chart kita minggu ini. Siapa lagi tuh teman Pro 2? Siapa ya?
1: Out of chart Indo Top 20 Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih untuk Topati featuring Nadif Basalamah lewat lagu Semusim yang berhasil bertahan selama 23 minggu. Lagu ini jadi salah satu kolaborasi yang unik ya. Permainan gitar khasnya Topati berpadu dengan vokal lembut Nadif Basalamah yang berhasil lagu yang tenang, dewasa, dan penuh rasa. Gak heran dong ya, bertahan hampir setengah tahun di chart kita. Kemudian ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Setelah 21 minggu menemani pendengar kita nih teman Pro 2, akhirnya minggu ini lagu tersebut harus mengakhiri perjalanannya. Well, sekarang kita masuk ke countdown di minggu ini ya. Peringkat ke-20 langsung ada pendatang baru, Adrian Halif dengan 2001 ya. 2001 X sih teman Pro 2, 2001 kali. Adrian tetap mempertahankan identitas musik R&B-nya yang modern dan nyaman untuk didengar. Lagu ini punya nuansa nostalgia tapi tetap terasa kekinian dong ya.

0: 19.
1: Well, nomor 19, nomor 19 ada debut lain dong ya, dari Juicy Lucy lewat Gurun Hujan. Kalau Juicy Lucy sudah pasti dong identik sama lagu-lagu yang bikin hati kita mendadak ikut nyanyi. Gurun Hujan menghadirkan cerita tentang harapan di tengah hubungan yang mulai terasa asing.

Dotoh Pati ya bersama Fabio Asher lewat Cinta Kita. Sayangnya dia ini harus turun ya teman Pro 2. Kalau di minggu lalu dia ada di posisi ke-11. Sayang banget sih ya. Well, judulnya sih memang bilang Fabio ya. Fabio ini dikenal dengan punya karakter vokal yang pastinya emosi banget. Sementara Topatinya sendiri memberi sentuhan gitar yang elegan nih. Kombinasi keduanya berhasil menghadirkan lagu cinta yang pastinya terasa hangat banget ya, Topat Pro 2.

Paul Priadi di posisi ke-17, ada titik-titik di ujung doa. Dia ini juga harus turun ya teman Pro 2, kalau di minggu lalu di posisi ke-10. Yap, dan di chatnya kita udah ada 19 mingguan ya teman Pro 2. Judulnya sih memang panjang ya, tapi justru itu yang membuat lagu ini unik. Liriknya semuanya puitis dan ngajak kita

Posisi ke-16. Ini buat para berbinar ya, tempat 42. Fanbase-nya Sabrina Leanor. Mana suaranya di tempat 42? Well, lagu kesayangan kalian harus turun nih ya. Harus turun jauh banget nih tempat 42. Kemarin dia ini ada di posisi kedua ya teman produa, dan udah ada di chart kita 18 mingguan dengan lagunya Sabrina Leanor. Haha, nih. Meski terdengar ceria sih, lagu ini sebenarnya bercerita tentang seseorang yang memilih tertawa untuk menutupi lukanya. Aduh, siapa nih yang relate nih buat yang sering bilang aku baik-baik aja kok.

ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ya, mereka ini juga melompat ya tempat Pro 2, lompat lebih tinggi di tempat Pro 2. Kalau di kemarin, di minggu kemarin, dia ini masih ada di posisi ke-18 dan sekarang udah lompat tinggi ke posisi 15 ya tempat Pro 2. Moving on, selamat deh buat lomba sihir nih ya. Dan memang iya sih, band ini dikenal dengan warna musik alternatifnya yang kembali menghadirkan lagu penuh semangat tentang keberanian mengambil langkah baru ya, dengan lagunya yang melompat lebih

0: 14 14 14. Tuhan tolong
1: kabulkan. Wow, remuk The Anggis. Mana nih suaranya The Anggis di Tempat Pro 2? Wow, judulnya sudah mewakili isi lagunya ya Tempat Pro 2. Lagu ini banyak disukai karena menggambarkan patah hati tanpa terdengar berlebihan. Anggi Carvalho di posisi ke-14 di Tempat Pro 2. Tapi lagunya bikin patah hati. Nah, tapi di posisi kita, di chart kita, dia gak bikin patah hati ya Tempat Pro 2. Karena dia naik posisi ke posisi 14. Kalau di minggu lalu dia masih stagnan di posisi 19.

Kalau di posisi kemarin ini turunnya jauh ya, tempat 22. Di minggu kemarin dia ada di masih di posisi ke-7 dan sekarang harus turun di posisi ke-13. Lyodra, vokalnya ini memang best banget ya, selalu berhasil membuat lagu-lagu emosional terasa semakin hidup dan semakin hidup lagi. Lagu ini jadi salah satu favorit pecinta pop balad nih, tempat 22.

0: 12.
1: Wow, ini baru aja di chat kita 3 mingguan ya teman Pro 2, tapi dia udah nangkring di posisi ke-12. Kalau di minggu lalu dia masih di posisi ke-20. Naiknya jauh banget ya. Ada Pamungkas lewat, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, memang sih ya, dia ini kembali menunjukkan ciri khasnya dalam menulis lagu yang sederhana tapi dekat dengan pengalaman banyak orang.

0: 11
1: hatimu lipatkan yang lain.
0: Terbelah jadi dua ya, by Gloria Jessica bersama Ade Govinda. Ini udah di chat kita lumayan lama nih teman perduan, sekitar 6 mingguan ya. Dan dia ini naik juga, naik posisi ke posisi ke-11 dari sebelumnya di posisi ke-17. Ade Govinda sendiri ini memang terkenal sebagai pencipta lagu-lagu cinta yang kuat secara emosi ya. Dan kolaborasi kali ini juga gak kalah nyentuh bareng Gloria Jessica.

ada Bernadia nih, teman Pro 2 kita buat menyenangkan. Nah, ini juga naik ya lagunya, dari posisi ke-14 naik ke top 10 jajaran 10 lagu di teman Pro 2 top 10-nya kita. Lagu ini memang mengingatkan kalau hubungan yang sehat seharusnya membawa kebahagiaan untuk dua orang, bukan cuma satu pihak ya teman Pro 2.

来。Dari Bernadia di peringkat 9 ada dengan lagunya Rabun Jauh. Bernadia ini memang ya sama-sama naik nih lagu mereka di tempat produa. Nah, dua-dua lagunya dia di tempat produa. Nah, kalau di minggu lalu dia ini berada di posisi ke-16, sekarang udah nangkring di posisi ke-9. Memang sih ya, minggu ini Bernadia sukses menempatkan dua lagunya sekaligus di 10 besar nih. Oh, bukti ya, memang ini bukti nyata kalau karya-karyanya dia ini masih sangat-sangat dicintai para pendengarnya.

Proca di podcast sisi ke-8. Sayangnya dia harus turun nih ya teman Pro 2. Dari minggu lalu posisinya ada di posisi ketiga nih teman Pro 2. Wow, lagu yang ngajak kita sih sebenarnya ini tetap optimis bahwa selalu ada hari baik yang menunggu kita nanti.

7 sesi potret. Ini udah ada di chat kita sekitar 13 mingguan ya teman Pro 2. Dan sayangnya lagu ini harus turun nih di posisi ke-7 ya. Kalau di minggu lalu ada di posisi ke-5 nih teman Pro 2. Nuansa folk akustiknya cocok banget nih buat kalian-kalian semua di teman perjalanan sore atau saat lagi pengen menikmati waktu untuk sendiri.

masuk di posisi ke-6 ada legenda musik Indonesia kita, yakni Sheila on 7 lewat lagunya Sederhana. Puluhan tahun berkarya, Sheila on 7 ini tetap mampu menghadirkan lagu yang terasa dekat dengan kita ya, dengan berbagai generasi.

0: lima, lima, lima, lima, lima.
1: Well, sekarang saatnya kita masuk di 5 besar Indonesia Top 20 di minggu ini. Ya, diawali dengan nomor 5 ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling nih 42. Ya, lagunya dari Farel Hilal ini udah ada di chart kita 9 mingguan ya. Dan dia udah naik posisi di posisi kelima ya, teman Pro 2. Kalau di sebelumnya nih, di minggu sebelumnya dia ada di posisi ke-9. Well, lagunya pop ringan dan easy listening ya. Dan cocok nih jadi soundtrack aktivitas harian kita di teman Pro 2.

0: 4.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.
0: Kedua, ini lagu sempurnanya aku. Pesan lo self love dalam lagu ini membuat banyak anak muda merasa terwakili ya teman Produa. Karena memang menjadi diri sendiri itu memang sudah cukup ya. Di posisi keempat nih teman Produa, NPD lewat sempurnanya aku ya. Dia ini naik ya. Kok naik sih, turun ya teman Produa ya. Sayang banget dong. Kalau di minggu lalu dia ada di posisi pertama, sayangnya harus turun di posisi keempat ya teman Produa.

kita masuk ke posisi ketiga ya teman Pro 2. Masih sama di tempat tiga ya, Indra Wari dengan Seribu Kali Lagi. Lagu ini terus jadi favorit karena ngangkat cerita tentang sulitnya melupakan seseorang. Liriknya sederhana tapi sukses ya, bikin banyak orang ini merasa ini tuh kok aku banget ya.

0: Nomor 2.
1: Well, masuk di posisi runner up minggu ini nih tempat Pro 2 diisi Gia Indah Kusni lewat lagunya Malu-Malu. Lagunya ringan, manis, dan belakangan ini lagi rame banget dipakai sebagai background berbagai konten di media sosial ya. Seliuran banget nih di medsosnya Ria di tempat Pro 2. Well, dia ini naik posisi ya tempat Pro 2. Kalau di minggu lalu dia ada di posisi ke-6 dan sekarang udah masuk di runner up kita di

0: adalah jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Teman Pro 2 masuk di posisi jawara kita nih. Akhirnya di peringkat pertama Indonesia Top 20 Pro 2 era Ristu Medep. Kali ini di minggu ini ada Raim Laude dengan lagunya Iqra. Lagu ini berhasil mempertahankan posisi puncak ya. Masuk ke posisi puncak ini berkat pesan-pesan yang kuat tentang pentingnya belajar, merenung, dan terus berkembang sebagai manusia. Dipadukan dengan aransemen yang tenang banget ya, Iqra menjadi salah satu lagu yang paling banyak mendapat perhatian dari para pendengar di minggu ini ya teman Pro 2. Well, lagunya Iqra Raim Laude ini udah naik banget ya. Naik nih teman Pro 2, baru aja di minggu kita sekitar ada 7 mingguan nih teman Pro 2, dia udah nangkring di posisi pertama.

101 Pro 2, itu dia perjalanan Indonesia Top 20 kita di edisi Sabtu 4 Juli hari ini ya teman Pro 2. Selamat untuk semua musisi yang berhasil masuk di chart minggu ini, dan semoga karya-karya terbaik mereka terus menginspirasi industri musik Indonesia. Terima kasih juga untuk seluruh label rekaman dan partner musik yang selalu mendukung perjalanan Indonesia Top 20. Di antaranya ada Helmia, Anti NRM, dan Gea Indrawari Music, NPD Emergency, Farel Hilal, Farely Records, Hits Records, Juni Records, My Music Records, Mas Pam Company, Universal Music Indonesia, Suni Music Indonesia, Entertainment Indonesia, Marcus and Sunspans, Emotion Entertainment, RPM, serta Records Evermore Indonesia yang terus menghadirkan karya-karya terbaik buat pendengar kita di Indonesia. Well, don't say thank you juga buat music director cantik kita Kak Dina. Untuk kamu-kamu semua yang gak mau kalau lagu-lagu favorit kamu turun, pastikan kalian tetap request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist di jam-jam request di jam 10 sampai jam 11 siang setiap harinya. Dan ketemu lagi di minggu depan di Top 20, tetap di hari dan di jam yang sama. Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

0: 3, 2, 1. Radio Top 20 Countdown.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sore semuanya, apa kabar? Kabar kalian ini pastinya baik-baik saja di awal pekan kali ini, di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 4 Juli ya 2026. Dan besok hari di hari Minggu, kalian masih lanjut gitu ya, di akhir pekannya. Mudah-mudahan berkah dan bahagia selalu ya. Pastinya Dian akan selalu bahagia karena kalian itu harus tetap menemani Dian gitu di frekuensi kita di FM ataupun juga di RRI Digital. Oke, senang sekali. Yuk, kita mainkan saja dari urutan ke-20 hingga urutan pertama kalian. Jagoannya ada di mana saja nih? Kali ini di Top 20 Countdown yang pastinya teredisi 4 Juli 2026. Kita mainkan saja di urutan ke-20.
0: Number 20.

0: Nah, teman perdua, tadi kita diawali dengan Ariana Grande yang juga single dari Republic Record. Dan kalau kemarin ini di posisi ke-20 ternyata diisi oleh BTS ya. BTS-nya sekarang naik ke daun ke tingkat berapa nih? Ih, sabar dulu dong untuk kalian gitu ya. Kita langsung saja nikmati di posisi 19 dan di posisi selanjutnya. Oke, guys.
1: It's number 19.

8 per 2 di posisi ke-19 masih diduduki oleh Sina Spiro ya, Hadaway Sitar dari single Capitol Record dan masih tetap bertahan ya. Jadi di urutan ke-8 sendiri ada yang lagi miring nih, karena posisi minggu kemarin ini di 17, sekarang turun malah di posisi ke-18, yaitu ada Dave Team yaitu Rendence ya, yang juga naik ke posisi naik di posisi ke bawah. Kalau minggu kemarin ini di posisi ke-16 ya, sekarang malah turun lagi nih di posisi ke-17. Ada Olivia Rodrigo gitu, Drop Dead, yang juga turun lagi posisinya gitu ya, ke posisi ke-16, yaitu Harry Styles ya, dari posisi ke-15 minggu kemarin. Oke, ternyata di posisi ke-15 kira-kira diisi oleh siapa? Oke deh, yuk langsung saja check it out. Number 15.

0: Oke, teman berdua, dan kita sudah menginjak di posisi ke-10 ya, sebentar lagi. Saya akan spill lagu-lagunya gitu. Dan kita ulas kembali gitu, dan ternyata di lagu manca hitnya ya, yang kali ini bisa kalian itu dengarkan bersama. Tadi ada di posisi ke-18 ya. Yang dimana juga di posisi ke-18 ada Adep, yang juga di urutan ke-17 ada Olivia Rodrigo ternyata. Oke, okay, drop dead. Nah, kemudian disusul kembali nih di posisi ke-16-nya ada Harry Styles. Kemudian di posisi ke-15-nya ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Dan juga ada Sombir di posisi ke-14. Dan juga jagoan kalian nih yang dinantikan kemarin-kemarinnya ternyata naik gitu ya. Di posisi ke-13 yaitu ada BTS. Ternyata juga sampai di posisi ke-11 sendiri ada Taylor Swift. Wih, ada Oplit. Nah, gitu. Kalau kalian itu penasaran di posisi ke-10-nya kira-kira diisi siapa? Yuk, kita kembali lagi cek ya, masih di Indo Top 20 Kondom.
1: We are in number 10.

Oke, teman perduduan, kita lanjut saja di posisi ke-11. Tadi ada Taylor Swift ya. Ada dari apa nih? Rekornya nih dari The Life of a Soft Girl ya. Dan juga di posisi ke-10 tadi ada Kehlani For Red yang juga single Atlantic Record, kemudian juga disusul di posisi ke berapa nih? Medicine Bear ada di posisi ke-9 dan sampai menuju di posisi ke-8 ada Elite ternyata dan di posisi ke-7. Masih tetap di tangga ke-7 ada Bruno Mars dan kini saatnya kita cek saja di posisi ke-6.

0: Untuk poin pro 2, saatnya kita sudah memasuki di nomor urut 3, 2 dan jagoan kalian yang pertama kira-kira ada siapa nih. Dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Top 20 Kondo ya, di edisi 4 Juli 2026. Dan minggu depan kita akan jumpa kembali gitu ya, dengan juga kira-kira nih menempati di posisi kemana nih. Ternyata ya, di posisi ketiga masih tetap ada Raye. Dan juga di posisi kedua kini diduduki oleh Sena. Kalau minggu kemarinnya ini di posisi keempat, dan posisi kedua ada Olivia Den ya. Dan kini sudah naik peringkat di posisi ke-1. Seperti apa nih lagunya? Jagoan kalian boleh kita cekidot. Dan kita akan lanjut masih di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.
1: It's 3,

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.

0: Produer Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, di edisi Sore Ceria kalian. So, pasti ya, resensi buku kali ini akan menghadirkan ya beberapa referensi menarik deh ke ruang dengar kalian semuanya. Yang masih stay tune hingga sore kali ini, selamat menikmati senja atau juga di sunset sore hari ini. So, pasti juga ditemani dengan frekuensi kita ya, di FM ataupun juga di RRI Digital. Tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 di resensi buku untuk edisi sore kali ini ya bersama Pro 2 FM yang bisa Dian bagikan nih ke kalian semuanya nih ada beberapa macam contoh ya resensi buku yang lengkap dengan unsur dan cara menulisnya gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, resensi buku ini juga berfungsi sebagai penggambaran jelas ya mengenai sebuah buku atau juga karya lainnya. Lantas di sini juga dilansir oleh buku The Text Cerdas Cergas dan juga Berbahasa dan juga Bersastra Indonesia. Dan resensi ini adalah suatu ulasan berbentuk tulisan tentang nilai sebuah buku dan juga karya lainnya gitu. Nah, seperti salah satu contoh yang berjudul Hujan Kepagian, dan ini merupakan sebuah tulisan dari Nugroho Noto Susanto ya, yang dimana juga pengarangannya dari penerbitan Balai Pustaka gitu, yang juga diterbitkan di tahun 2011 lalu gitu. Adapun juga kumpulan cerpen Hujan Kepagian ini terdiri 6 buah cerita. Nah, cerpen tersebut ini mengisahkan tentang kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Kemudian juga perlu diketahui bahwa tidak banyak ya karya sastra ini menampilkan kisah-kisah di revolusi. Dan yang kisahnya ini dinilai gimana ya, bermacam-macam versi gitu. Adapun perang yang diceritakan dalam cerpen tidak hanya dilihat dari sudut peristiwa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan serba heroik ya para pelakunya. Nah, dalam buku Hujan Kepagian itu juga bisa dilihat banyak sisi yang lebih manusiawi gitu ya teman berdua. Pada buku Hujan Kepagian yang dimana juga merupakan cerita non-fiksi ya, karena pengarang yang juga mengisahkan ini juga memberikan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan yang telah dialami oleh para pengarang itu sendiri gitu. Nah, di sini dalam kesimpulan buku kumpulan cerpen dari judul Hujan Kepagian cukup menarik ya teman berdua, karena buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan lengkap gitu. Nah, cerita ini juga ya walaupun sedikit tapi jelas gitu ya gagasannya. Nah, karya sastra yang juga menampilkan kisah-kisah sekitar revolusi yang dialami oleh si pengarang gitu. Kemudian ada apa lagi nih Kak? Nah, seperti judulnya kisah-kisah dongeng gitu, ala-ala Sang Kuriang. Ini penulisnya adalah Yuliadi Soekardi. Nah, terbit dari CP Pustaka Setia gitu di tahun 2002 malah. Nah, jadi di sini ya singkat kesimpulannya, buku yang mengisahkan tentang seorang anak yang mencintai ibunya. Namun cinta tersebut ini berwujud cinta antara pria kepada seorang wanita. Nah, bahkan cerita ini juga dimulai dari sang kuriang yang diusir oleh ibunya bernama Dayang Sumbi. Dan ini juga dikarenakan sang kuriang membunuh anjing kesayangan Dayang Sumbi gitu, yang gimana ya merupakan jelmaan dari ayahnya gitu. Atau ayah sang kuriang gitu, terkutuklah kau si sang kuriang. Nah, pada suatu hari kembali ke desa dan jatuh cinta dengan Dayang Sumbi yang merupakan ibunya sendiri. Ya, karena ibunya Dayang Sumbi itu awet muda gitu. Entah punya ilmu apa ya, kok bisa awet muda gitu. Nggak keriput-keriput walaupun usianya 100 tahun mungkin ya. Nah, oke. Okay. Jadi Dayang Sumbi kayaknya nggak perlu ini ya, skincare yang sampai mahal-mahal gitu. Natural gitu, awet mudanya. Oke. Okay. Nah, kelebihan buku ini juga menggunakan bahasa yang bagus loh teman berdua, sehingga mudah dipahami pembaca. Selain itu, sampul bukunya juga berwarna, sehingga juga menarik dan juga disukai oleh anak-anak gitu. Nah, bagi kalian nih yang punya adik-adik kecil nih yang susah bobok malam gitu ya, bisa diceritain dengan dongeng-dongeng buku tersebut gitu. Biar cepat bobok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Esensi Buku Pro 2 Sumedang, Your Audio Highlight Book. Buku The Secret oleh Rhonda Byrne tidak diizinkan untuk kita rangkum perbab nih. Karena itu kita akan melibatkan penyalinan konten yang dilindungi hak cipta. Tapi kita dapat memberikan intisari umum dari pesan utama yang dibahas dalam buku ini, The Secret atau Rahasia. Buku ini tuh mengungkapkan bahwa ada suatu rahasia universal yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu hukum tarik-menarik. Hukum ini berpendapat bahwa pikiran

dan perasaan positif kita dapat mempengaruhi realitas kita, dan bahwa kita dapat menciptakan apapun yang kita inginkan dalam hidup kita dengan berfokus pada energi positif. Ada visualisasi di situ, dan buku ini menekankan pentingnya visualisasi yang kuat dari tujuan dan keinginan kita. Dengan membayangkan dengan jelas apa yang kita inginkan, kita dapat menariknya ke dalam kehidupan kita. Lalu, berpikir positif dan bersyukur. Konsep-konsep seperti berpikir positif, bersyukur, dan memiliki keyakinan yang kuat dalam tujuan kita sangat ditekankan. Nah, si penulis berpendapat bahwa pikiran negatif dan perasaan negatif dapat menghambat pencapaian tujuan kita. Di sini juga ada bab tentang ketertarikan dan keberhasilan. Di buku ini berpendapat bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik, seseorang dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, hubungan, dan juga keuangan. Ada juga testimonial. The Secret berisi berbagai testimonial dari individu yang mengklaim bahwa mereka telah mengalami perubahan positif loh dalam hidup mereka dengan menerapkan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku ini. Penting sih untuk dicatat bahwa pendekatan yang dijelaskan dalam buku ini telah mendapat banyak kritik dan kontroversi. Dan tidak semua orang setuju dengan gagasan bahwa hukum tarik-menarik adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Keberhasilan penerapan konsep-konsep ini dapat bervariasi dari individu ke individu. Kamu mau juga menyampaikan pendapat? Seperti apa kesuksesan menurut kamu? Nah, sepertinya buku ini harus kamu baca deh. The Secret. Selamat membaca. Sudah baca buku apa hari ini? This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Prodia Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Nah, lanjut ya teman Prodia di resensi buku kali ini yang juga mungkin jadi contoh yang juga berjudul Negeri Lima Menara gitu. Nah, jadi buku yang satu ini karya dari Ahmad Taufu Adi ya. Ini sudah difilmkan bahkan. Nah, jadi tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif dan ia juga lahir di Minangkabau sejak ia mempunyai cita-cita menjadi seperti B.J. Habibie gitu. Karena itu ya, setelah SMP ia berencana melanjutkan SMU ke Padang. Nah, ia berharap dapat kuliah di jurusan yang diinginkannya. Nah, Amak Bali ini berkeinginan yang juga menjadi penerus Buya Hamka. Dan hal ini juga membuat impian Alif kandas gitu. Karena kenapa? Orang tuanya ini menawari untuk sekolah agama untuk pergi ke pondok pesantren. Bersimpangan gitu ya kemauannya anak dan juga orang tua ternyata teman berdua. Alif ini sempat kesal sih sebenarnya ya, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya ia masuk pondok dan pamannya ini memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern gitu di Gontor di Jawa Timur. Nah, awal Alifnya ini menjalani dengan setengah hati, namun akhirnya ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab gitu, manjaddah wajaddah. Yang artinya adalah barang siapa sesungguhnya bersungguh-sungguh pasti bisa gitu. Nah, tentu kalian semuanya nih niatnya harus bulat gitu ya, harus mantap biar nanti kesungguhan kalian ini ada titik terang gitu yang akan diraih gitu teman berdua ya. Nah, kembali lagi nih dan cerita Alif ini di pondok ia memiliki teman baru yang berasal dari berbagai daerah dan mereka ini adalah Raja, kemudian juga Dulmajid, Said, Atang dan juga Basu. Mereka ini habiskan waktu sehari-hari dengan menghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian disertai belajar Arab yang tekun, bahasa Inggris juga ya siang malam gitu ya, enggak bobo, enggak makan. Enggak bercanda. Nah, pada tahun pertama mereka ini merasa berat sih, ya. Namun tahun berikutnya mereka jadi ringan gitu menjalaninya dengan mulai terbiasa gitu. Ada beberapa warna pastinya di pondok ini yang menjadi pengalaman mereka ini. Nah, suatu hari Basu ini keluar dari pondok. Hal ini juga menggugah semangat Alif, ya, dan teman-temannya untuk segera lulus dan menjadi orang sukses serta mewujudkan impiannya ya untuk pergi ke benua Eropa dan Amerika. Akhirnya impian mereka ini terwujud dan Alif ini berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja ada di Eropa, kemudian ada Basu ini ada di Asia, kemudian Said dan juga Dulmajid ini di Indonesia. Nah, dianjurkan ya untuk tidak meremehkan suatu impian karena Tuhan kita ini Maha mendengar dan Maha tahu gitu. Kelebihan dari cerita ini menarik dan membuat pembaca ini penasaran untuk mengetahui lebih lanjut ya kehidupan di dunia pesantren itu seperti apa gitu teman berdua. Nah, terakhir nih ada resensi buku lain gitu yang menceritakan tentang Kuasai Lebih Cepat, buku pintar Excellent yang juga Learning. Nah, ini adalah buku Colin Ross. Di mana belajar cepat ini sangat dibutuhkan ya di abad ke-20 karena arus informasi semakin mudah terakses dan juga berkembang sedemikian cepat gitu. Nah, membuat kita harus belajar dengan cepat. Nah, buku kuasai lebih cepat, buku pintar Accelerated Learning ya. Ini harus benar-benar mengebleng kita belajar cepat gitu. Tanggap. Nah, dengan situasi dan kondisi yang sudah berbeda gitu ya, yang suka juga dibutuhkan dipersiapkan di abad ke-20 terdahulu gitu. Nah, sekarang nih arus informasi semakin udah terakses dan berkembang ya sedemikian cepat. Jadi cocok ya, buku ini menawarkan konsep belajar cepat tanpa membuat pembacaan ini merasa kelelahan. Nah, oleh karena itu buku ini akan memberikan tips ya bahwasanya belajar cepat itu harus memaksimalkan potensi otak yang kita miliki. Nah, setelah menguatkan pembaca, maka di sini mempunyai potensi yang sangat luas gitu. Bahkan penulis pun juga menggugah pembaca dengan meyakinkan kesadaran dari pembaca bahwa kita semua ini bisa menjadi orang yang sukses gitu, cekatan, secerdas. Nah, mantap kan ya? Silakan nih kalian ini ulek-ulek sendiri nih bukunya ini berisikan apa nih dari karya Colin Ross. Nah, ini sudah mulai terbit di tahun 2003 loh, teman berdua ya. Jadi referensinya jangan sampai ketinggalan kalian nih. Mungkin ada tips-tips khusus gitu yang nanti akan kalian temukan gitu ya, sepanjang colotehan dalam tulisan Colin Ross. Oke, yuk ceria sorenya masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Pro 2 Religi.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan kita masih di frekuensi Pro 2 FM ya. Dian masih setia menemani kalian sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya, sebelum kita menuju Pro Indi Jakarta. Nah, teruntuk kalian nih yang masih gimana ya, masih jalan-jalan ya di luar rumah gitu, atau di seputaran kota, atau kalian yang berada di Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan gitu ya. Nah, berhubung sekarang ada nama grip ini di pukul 17 ya, 17 lewat 24 menit untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Nah, boleh deh untuk kalian segera merapat ke rumahnya masing-masing dulu, atau yang ada di luar rumah ini bisa menepi gitu ya, di musola-musola atau juga masjid terdekat ya, untuk segera dan prepare persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti kalian boleh kelayapan lagi deh. Sekarang sudah waktunya untuk kalian ini mempersiapkan diri untuk bermunajat gitu. Yang dalam harapan kita, kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesuksesan. Pokoknya lancar saja deh hari-hari kita sepanjang-panjang kita beraktivitas gitu ya. Guys ya.

Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau minimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak famili semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kamu sudah waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga adalah termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.

Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan? Ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan? Semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membaca yaitu surat Al-Lahab. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dhat al-lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, teman Produal, sebelum kami kumandangkan adzan maghrib nanti di pukul 17.24, seperti biasanya ya, serangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran kali ini yang akan dimulai dari Quran Surat An'am ayat 141 ya, sampai 150. Dan untuk kalian semuanya, selamat mendengarkan dan selamat menjelang menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: قل

0: رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
1: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

0: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.
1: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْ

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz, foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang, ditampilin lagi. Udah deh, jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: teman Produa, untuk kalian yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, nah, dan juga bermunajat ya dalam doa masing-masing, yang pastinya kita berharap segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita aktivitasnya seperti biasanya gitu ya. Dan edisi petang kali ini masih bersama Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Produa Religi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di jam belajar kali ini, seperti biasanya ya teman Pro 2, Dian akan berbagi tips dan juga informasi-informasi seputar dunia pendidikan gitu. Terlepas untuk itu, kalian jangan tinggalin Dian ya di frekuensinya yang masih tune in bersama FM kita atau di RRI Digital ya bersama Pro 2. Makasih banyak deh, selamat beraktivitas di edisi petang kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini yang bisa Dian infokan nih ke kalian semuanya yang mengejar jenjang lebih tinggi lagi nih di dunia perkuliahan nih, ada nih. Di sini bisa Dian infokan ke kamu semuanya. Ada beasiswa Glow and Lovely di tahun 2026 ya. Kuliah S1 ini untuk lulusan SMA sederajat ya, dan mahasiswa ongoing. Kali ini kita deadline-kan di tanggal 15 Juli ya 2026. Nah, buruan nih untuk kalian semuanya, guys ya. Jangan sampai ketinggalan kereta api. Ntar jadinya kuliah S1-nya kalian ini bisa apa ya? Bisa batal gitu. Eman-eman, karena ini startnya mulai tanggal 15 Juli ya 2026. Nah, karena kuliah satu di tahun 2026 yang bisa kalian coba ini, kita coba di program beasiswa Glow and Lovely ya, atau bintang beasiswa tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Glow and Lovely yang bekerja sama dengan Hoshizora Foundation ya. Ini adalah sebuah yayasan non-profit profesional yang juga bergerak di bidang pendidikan dan juga berpusat di Yogyakarta. Nah, beasiswa S1 ini khusus perempuan Indonesia. Ini dibuka untuk lulusan SMA, SMK, AMAN tahun 2024, 2025, dan 2026 ya. Serta mahasiswi S1 sederajat yang sedang menempuh semester 4 atau 6 di PTN. Terakreditasi A atau B. Nah, ada juga info lengkapnya di sini terkait itu ya. Kita kenalkan dulu nih, apa itu Glow and Lovely atau bintang beasiswa. Jadi yang berbasis Glow and Lovely, bintang beasiswa ini merupakan program bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Glow and Lovely yang bekerja sama dengan Hoshizora Foundation. Nah, untuk mendukung akses pendidikan yang bergengsi untuk kaum muda Indonesia gitu. Jenis beasiswanya ini yang diterapkan yaitu ada poin yang A, beasiswa Glow and Lovely program reguler 4 tahun ya. Program bantuan pendidikan selama 4 tahun ini ditujukan untuk lulusan SMA, SMK, SMA dan juga MAN yang bisa mendaftar PTN 2026. Jadi program ini mendukung perempuan Indonesia yang berprestasi, mempunyai gagasan untuk berkontribusi pada masyarakat dan berkomitmen menyelesaikan pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan finansial. Wih, asik ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Nah, cakupan beasiswanya di sini ada bantuan uang tunai sejumlah 17.500. Masing-masing penerima beasiswa ini akan didistribusikan ke 4 termin ya selama 4 tahun. Kemudian yang kedua, cakupan beasiswanya ini mendapatkan laptop untuk penunjang pembelajaran. Asik. Kalian yang laptopnya nih sekarang lagi hang-hang ya, jangan khawatir, nanti kalian itu akan dibantu untuk mendapatkan laptop ya untuk menunjang pembelajaran. Kemudian beasiswa lainnya ini juga ada setiap tahun mendapatkan program pendampingan atau juga safety blooding ya. Persyaratannya di sini kalian harus catat ya. Kalian ingat-ingat betul loh. Persyaratannya itu yang pertama, siswi kelas 2 atau lulusan SMA, SMK, MAN di tahun 2026, 2024 atau di 2024 ya, paling akhir. Yang bisa mendaftar PTN 2026. Kemudian lanjut persyaratan lainnya merupakan WNI ya dari provinsi manapun dan mendaftar ke PTN dengan minimal akreditasi B. Dan yang ketiga ini mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri PTN atau Politeknik Negeri PM ya, perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTAIN melalui jalur. Poin yang pertama ini SNPTN dan juga SPAN, PTKIN dan juga SNBP. Nah, kemudian poin yang B ini SBMPTN, kemudian SBMPTN, kemudian juga UMPTKIN dan juga SNBT. Nah, kemudian syarat selanjutnya ini di poin ke C, ujian mandiri dengan syarat hasil ujian sudah keluar ya saat seleksi berkas bintang beasiswa. Kemudian persyaratan lainnya lagi, ini memiliki potensi akademik dan juga melampirkan rapor ijazah dan surat keterangan lulus SKL jika ada ya. Harus ada dong, sediakan biar lengkap ya. Legalitas kalian itu sebagai mahasiswa ini yang akan melanjutkan motivasi pendidikannya biar lebih afdol gitu ya. Oke. Yang kelima, persyaratannya memiliki rencana studi serta berkontribusi sosial dan juga mempersiapkan esai motivasi. Kemudian yang keenam ini, berkomitmen menyelesaikan studi dalam 8 semester dan tidak menikah selama beasiswa ya. Catat tuh kalian tuh, jangan nikah dulu sebelum sukses ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan super

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kalau tadi di kriteria beasiswa Glow and Lovely, program reguler ya, 4 tahun. Dan kini di beasiswa Glow and Lovely, program patrial 1 tahun, ada sebuah program bantuan pendidikan selama 1 tahun yang ditujukan untuk mahasiswa S1 sederajat ya, semester 4 atau 6 di perguruan tinggi negeri PTN. Terakreditasi A atau B. Nah, kuotanya di sini cuma 20 orang. Jadi cepetan deh buat kalian. Cakupan beasiswanya di sini ada uang bantuan uang ya, uang tunai senilai 10 juta yang akan didistribusikan dalam 2 termin ya selama 1 tahun. Kemudian beasiswa lainnya juga mendapatkan program pendampingan. Nah, seperti bleeding selama 1 tahun. Nah, itu persyaratannya. Mahasiswa aktif semester 4 atau 6 pada tahun 2026. Kemudian terdaftar di PTN Politeknik Negeri Perguruan Tinggi Agama Negeri yang terakreditasi A atau B. Ya, khususnya di tahun 2026. Kemudian merupakan WNI, warga negara Indonesia dari provinsi manapun. Kemudian lagi memiliki potensi akademik dengan melampirkan transkrip nilai atau kartu hasil studi KHS. Ada lagi melampirkan sertifikat prestasi atau keaktifan organisasi, jika ada tapi. Ya, jika ada. Nah, itu bisa dilampirkan. Kemudian yang keenam ini memiliki rencana kontribusi sosial dan mempersiapkan esa motivasi. Ketujuh, berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu.

waktu dan tidak menikah selama beasiswa. Yang kedelapan, tidak sedang menerima beasiswa lain atau ya bisa kalian ngerti sendirilah gitu ya. Karena di sini sudah ada cakupan beasiswa yang sendiri gitu. Tadi ada bantuan uang tunai 10 juta dan mendapatkan program pendampingan ya. Bagaimana cara mendaftar beasiswa Glow and Lovely di tahun 2026? Nah, pertama untuk mendaftar bintang beasiswa Glow and Lovely tahun 2026, calon peserta ini dapat mendaftarkan diri secara online gitu. Dan bisa memasukkan data-data yang diminta dan juga diunggah dokumen yang dibutuhkan ya. Dan batas waktu pendaftaran beasiswa S1 khusus perempuan dari Glow and Lovely diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2026 gitu. Buruan deh bagi kalian nih sebelum tanggal 15 Juli ya. Kemudian yang keempat, peserta yang lolos setiap tahap akan mendapatkan konfirmasi resmi melalui email. Gitu. Jadi sertakan kalian di WhatsApp kalian nih, standby ya, langsung hubungi nomor kontak yang sudah disediakan gitu. Tinggal kalian itu catat saja WhatsApp-nya di shopid.glowlovely.com ya. Itu yang bisa kalian itu kunjungi. Timeline-nya beasiswa Glow and Lovely bintang beasiswa 2026 ini pendaftaran 9 Februari ya sampai 15 Juli. Panjang sekali ya. Proyeksi seleksi berkas ini di tanggal 16 sampai 28 Juli. Kemudian konfirmasi PTN 29 Juli sampai 9 Agustus. Seleksi esai 13 sampai 28 Agustus 2026. Nah, nanti kalau pengumumannya sendiri ya, pengumuman hasil seleksi berkas dan juga esai di 2 September 2026. Ada juga seleksi interview 5 sampai 22 September dan pengumuman hasil seleksi interview di tanggal 24 September 2026. Ada juga seleksi home visit online ya. Di tanggal 26 September sampai 16 Oktober 2026. Nanti kalian itu mendapatkan verifikasi status mahasiswa di tanggal 19 sampai 21 Oktober. Dan terakhir, pengumuman akhirnya itu 25 Oktober. Jadi batasnya di bulan Oktober kalian itu bisa mendapatkan timeline beasiswa gitu. Bila sudah memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, sejauh ini kalian semuanya sudah paham gitu terkait dengan info beasiswa kali ini di jam belajarnya ya, bersama Pro 2. Jadi kita berharap semuanya bisa ya nanti lolos kalau kalian itu berminat untuk mendapatkan beasiswa Glow and Lovely 2026 kuliah S1 untuk lulusan SMA sederajat ya, dan mahasiswa ongoing deadline 15 Juli 2026. Oke. Nah, kayaknya sudah siap-siap terdengar suara azan Isya tuh untuk kalian semuanya yang mau melanjutkan aktivitas di malam hari. Ya, buruan deh lengkapi salat salat kalian di salat Isya-nya dulu, nanti bisa lanjut lagi. Kita mainkan ya di playlist kita, kira-kira ada apa nih Kak Dian? Ada Ranama Davis, kemudian ada Sia, ada juga Step Aoki. Jadi lagunya sih kasih sekali nih menemani kalian di jam belajar kali ini nih. Oke, makasih banyak ya Kak Dina. It's a story of an open book.

Oke, teman Pro 2 di pukul 19 nantinya ya. Jangan lupakan presensi kalian nih tetap bersama Pro 2 FM karena seperti biasanya ya, musik live chat akan menemani kalian semuanya nih, akan berjejaring bersama RRI Surabaya, Pro 2 Surabaya. Oke. Okay?

Informasi pertama, NASA rilis wahana antariksa untuk naikkan orbit Observatorium Swift. Informasi berikutnya, Kemenbud pamerkan 28 karya koleksi Galeri Nasional di Museum Frederik. Dan informasi yang terakhir, Kemenekraf kembangkan talenta muda dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya edisi 4 Juli 2026.

Menpro 2 NASA meluncurkan sebuah misi untuk menaikkan orbit Observatorium Swift Niels Gerald milik badan antariksa tersebut guna memperpanjang masa operasional satelit. Link, sebuah wahana antariksa layanan robotik yang dikembangkan oleh Catalyst Space, diluncurkan ke orbit menggunakan roket Pegasus XL buatan dari Northrop Grumman pada Jumat pukul 4.36 atau 15.36 waktu Indonesia bagian barat. Lebih lanjut, teman Pro 2, roket yang diluncurkan dari udara tersebut dilepaskan pada ketinggian 12.200 meter oleh Stargazer milik Northrop Grumman yang merupakan modifikasi pesawat L1011, kemudian menyalakan mesinnya dan membawa Link ke orbit yang direncanakan.

Beralih ke info produk selanjutnya, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan memamerkan 28 karya seni pilihan yang menjadi bagian dari koleksi Galeri Nasional Indonesia di Museum Benteng Frederiksberg, Kota Yogyakarta pada 27 Juni hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak 28 karya seni koleksi Galeri Nasional Indonesia yang terdiri atas 23 lukisan, 4 patung, dan 1 karya grafis dari 28 seniman Indonesia yang dipajang dalam pameran bertajuk Dari Sujojono ke Murniasih, Serpihlahan Koleksi Galeri Nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi, teman produk diharapkan melalui pameran di Museum Benteng Frederiksberg ini, Yogyakarta bisa menjadi pusat perhatian dunia seni Indonesia di tengah semarak penyelenggaraan Yogyakarta Art Week.

0: Indonesia membahas peluang kolaborasi dengan Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta muda di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan dalam Scale Up Project dengan program-program di lintas rektorat mulai dari aktivasi desa kreatif hingga aktivasi kreatif hub yang dapat dikolaborasikan dengan Yayasan Pena Bangsa. Baik teman Produa, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Produa. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Produa Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan Mas Hadi di sini di Music Live Chat berjaringan Sekorulinus 10 Jawa Timur, disiarkan di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember dan RRI Sumenep. Ada solois yang datang ke sini lagi setelah kemarin menghancurkan Loka Geeks. Menghancurkan Loka Geeks, ada Adi Fauzan dari Pertunjukan.
2: Halo.
1: Halo Dip.
2: Apa kabar Mas?
1: Baik. Gimana Dip? Album Dip?
2: Alhamdulillah.
1: Lancar ya?
2: Lancar.
1: Kesibukan Adi Fauzan sekarang ngapain nih?
2: Kesibukan sekarang paling ya sedikit-sedikit promosi album lah Mas. Albumnya udah rilis, tinggal mempromosikan aja. Terus sisanya mempersiapkan sidang sih, aku udah mau sidang kuliahku nih.
1: Alhamdulillah. Yang realistis dulu ya.
2: Iya itu dulu kayak.
1: Itu ya berarti promo tipis-tipis sambil menyiapkan skripsian.
2: Iya betul.
1: Oh gitu. Semester berapa sih Dip?
2: Semester 8 ini Mas.
1: 8.
2: Terakhir ini.
1: Injury time ya.
2: Iya dikit lah.
1: Jurusan apa Dip?
2: Jurusan ilmu komunikasi.
1: Wih, ilmu komunikasi, cita-cita jadi musisi. Ya ya, tapi kita ngomongin soal album. Apa Dip namanya Dip?
2: Nama albumnya Forever Rookie.
1: Forever Rookie.
2: Oh, yeah.
1: Forever Rookie. Nah, album ini kalau kita ngomongin soal penggarapannya Dip, kurang lebih kira-kira berapa lama Dip?
2: Total mungkin 2 tahun Mas.
1: 2 tahun.
2: Setahun itu aku nulis, terus setelah selesai semua baru masuk studio untuk rekaman.
1: Oh gitu. Berarti setahunnya itu dihabiskan untuk kamu menulis.
2: Iya.
1: Setahunnya baru produksian si musiknya.
2: Iya, betul.
1: Oh gitu. Yang mendasari apa Dip untuk perilisan album ini?
2: Perilisan album ini ya. Karena ini aja sih, karena sebenarnya Pertunjukan udah ada beberapa lagu, dan satu EP ya Mas.
1: Iya.
2: Cuma aku ngerasa Pertunjukan belum ada karakternya gitu loh. Karena mungkin kalau orang dengar dari satu single ke single lain itu ya Ya sekedar lagu enak aja gitu.
1: Iya.
2: Sedangkan menurutku musisi harus punya karakter ya. Dengan adanya album ini sih aku bertujuan untuk menciptakan karakternya Pertunjukan gitu.
1: Oh gitu. Si lagu Restoran masuk gak?
2: Masuk.
1: Lagu Restoran ini salah satu lagu yang mau gak mau harus diakuin Dip ya. Itu jadi salah satu yang ngangkat kamu gitu gak sih?
2: Betul, setuju.
1: Setuju ya? Awal kamu berkarir itu di tahun bermusik ya?
2: Kita ngomong bermusik. Sebagai Pertunjukan dari tahun 2023 Mas.
1: 2023 mengawali. Single pertama?
2: Single pertama Soal Cinta.
1: Soal Cinta. Oh, itu umur berapa?
2: Umur berapa ya? Berarti 19.
1: Si ngerti cinta-cintaan. Itu udah nulis lirik-lirik gitu, cinta-cintaan.
2: Iya.
1: Tapi taste musiknya udah kayak gini atau taste pada musiknya akhirnya gitu?
2: Udah kayak gini sih.
1: Udah kayak gini dari awal. Oke. Apa tadi albumnya namanya?
2: Namanya Forever Rookie.
1: Forever Rookie ya.
2: Yeah.
1: Itu secara filosofi apa Dip? Kok kamu menamai Forever Rookie?
2: Forever Rookie secara harfiah kan artinya selamanya pemula Mas ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku itu mengklaim diriku sebagai pemula selamanya.
1: Oh,
2: kenapa gitu?
1: Gitu?
2: Karena aku dengan mengklaim diriku kayak gitu intensiku adalah aku pengen terus belajar aja.
1: Oh, jadi gelas kosong.
2: Jadi gelas kosong, terus jadi gelas kosong.
1: Oh gitu. Iya. Apakah ini tuh sebuah perjalanan hidup kamu yang akhirnya kamu tumpahkan di situ?
2: Iya.
1: Di album ini?
2: Betul.
1: Dari sisi apanya, Dip?
2: Dari sisi semuanya sih, Mas. Dari sisi kehidupan mungkin keluargaku ada, tentang keluargaku ada, tentang pertemanan ada, tentang band-bandannya ada, tentang takutku soal karirku nanti kedepannya gimana ada, terus tentang cinta-cintanya juga ada, semuanya lah, kesalahanku, terus kepenginanku.
1: Berisi berapa track?
2: 13 track.
1: Ada satu lagu yang emang kontras banget di mata. Nama jalan ya?
2: Nama jalan.
1: Apa? Dharma Usada?
2: Dharma Usada.
1: Nah itu bercerita tentang apa? Ini penasaran banget nih.
2: Bercerita tentang apa ya? Kampusku di Dharma Usada, mas.
1: Sesimpel itu ya?
2: Banyak kenangan yang terjadi lah di sana.
1: Oh gitu. Jadi kampusmu di daerah Dharma Usada. Akhirnya kamu merangkum ceritanya ke single ini.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Dan ngomongin soal si albumnya, dari 13 track ya, yang menurut kamu paling kamu, wah ini nih, ini jadi benang merahnya gitu.
2: Benang merahnya ya, terlalu cepat.
1: Terlalu cepat. Apa yang terjadi ketika kamu produksi itu?
2: Ketika aku nulis lirik itu, ya kayak mas bilang lah, mungkin merangkum album ya secara gak langsung. Itu tentang aku ngerasa kehidupanku terlalu cepat aja. Ya balik lagi ke restoran tadi. Aku ngerasa restoran tuh lumayan cepat banget sampai bisa breakthrough dan didengarkan oleh banyak orang. Tapi akhirnya terlalu cepat sampai di titik itu. Aku ngerasa ada beban lah yang ada beban yang aku rasakan dan belum mempersiapkan banyak hal untuk gimana sih cara berkarya selanjutnya setelah lagumu rame
1: gitu. Oh gitu. Jadi ketidaksiapan untuk meledak ya. Ketakutan juga ya.
2: Ketakutan.
1: Karena ketika seseorang berada di titik paling tinggi itu kadang-kadang apa ya, star syndrome gitu. Yang kamu takutkan seperti itu atau apa yang lain?
2: Sebenarnya aku takut ketika setelah rilis restoran itu nggak bisa nulis lagu seenak dan seenak dan sedengar didengar banyak orang sebagaimana restoran gitu.
1: Oh gitu. Jadi ketakutannya adalah apakah bisa di album-album yang selanjutnya bisa kayak gini gitu.
2: Iya.
1: Tapi bisa lah Dip.
2: Insya Allah
1: bisa. Amin ya.
2: Amin.
1: Tapi di album ini siapa saja yang apa ya, terlibat untuk penggarapannya?
2: Oke, yang terlibat penggarapannya dari kawan-kawan bandku mas, ada Jason di drums, terus ada Ale di bass, ada Dewata di gitar, ada Kalisa Maiswari di vokal dan vokal director, terus ada produser juga, ada Dwi Pramono, ada Julio Mulia, sama ada orang Inggris satu namanya Kalum. Kalum Golby.
1: Mas Kalum.
2: Mas Kalum.
1: Mas. Ya mas. Mas Kalum ya.
2: Iya.
1: Terus anak satu itu.
2: Mas Febri ini.
1: Mas Febri lah.
2: Di manajemen ya.
1: Iya, dia berperan besar untuk pertunjukan dan beberapa band lain. Iya. Ya, tapi kita coba puterin dulu Dib ya. Satu lagu yang buat aku penasaran ya. Ada Dharma Usada dari pertunjukan. Enjoy ya, habis ini kita balik lagi.

0: Pertunjukan dengan Dharma Husada. Itu tuh liriknya emang mengingat-mengingat gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak kata pengulangan, maksudnya diingat di sini ada ini, di sini ada itu segala macam gitu. Yeah. Kamu gambarkan dalam satu lagu itu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini lagu sedih ya? Heeh. Kok tidak seperti lagu sedih ya?
1: Oh iya
0: deh. Iya. Vibe-nya masih fun lah ya. Tapi dari lagu Dharma Husada ini benang merah masalahnya apa di
1: spesifik lagu ini ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya ini ya kisah cintaku dulu lah.
0: Hey.
1: Kisah cintaku ya nggak berakhir bahagia, putus. Terus ya aku ngomong di sini, aku berharap kita bertemu dengan versi yang lebih baik di Dharma Husada.
0: Oh gitu. Ya akhirnya terciptalah si Dharma Husada ini gitu. Iya. Ya. Tapi ada lagu dengan judul bahasa Jawa juga ya, Witing Trisno.
1: Iya
0: ada. Itu gimana? Seorang adib bikin lagu Jawa. Dari Canan. Gimana sih? Witing Trisno itu tuh gimana tuh?
1: Witing Trisno judulnya aja sih
0: maksudnya. Judulnya aja.
1: Karena aku ya independen lah ya maksudnya. Aha. Nggak ada yang ngatur judulnya harus gimana ya. Ya aku asal-asalan aja sih kadang biar seru gitu. Ya udah muncullah Witing
0: Trisno itu ya. Dan itu bercerita tentang,
1: kalau Witing Trisno ini saya lupa
0: banyak banget lagunya, bingung.
1: 13 ya. Pokoknya aku seneng ceweknya nggak seneng aku.
0: Oh,
1: terus
0: beda keyakinan yang sana aku. Yang sini yakin, yang sana kagak.
1: Betul. Itu kenapa Witing Trisno ya? Ya wis lah, kalau nggak suka aku nggak mau juga sama kamu.
0: Nah, gitu.
1: Aku nggak mau nunggu cinta. Di lirik awalnya kan aku nulis ini sih, Dani berbohong kepadaku, dia bilang cinta datang karena waktu. Ahmad Dani maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Ahmad Dani kan nulis lirik apa? Cinta. Lali aku. Cinta datang karena waktu lah.
0: Ah, gitu.
1: Ahmad Dani ya aku bilang gitulah. Dani bohong. Cinta nggak datang karena waktu.
0: Oh gitu. Intinya gitu. Ahmad Dani bohong deh. Gitu. Di versiku seperti itu ya gitu. Ya. Akhirnya ini bacanya Witing Trisno atau?
1: Tergantung
0: ya.
1: Kalau Mas Kalum yang baca.
0: Oh iya ya, Mas Kalum. Witing Trisno. Iya. Tapi kamu kalau kita ngomongin soal ini ya, penulisan, terus cara kamu produce gitu, treatmentnya seperti apa, Dit? Sehingga kamu menghasilkan satu album penuh.
1: Ya sebenarnya masih ngeraba-ngeraba lah ya, masih pas bikin album ini karena album pertama. Aku juga bingung awalnya gimana. Cuman yang aku tahu persis sih, kalau aku ngelihat musisi-musisi luar yang aku suka, emang mereka menyiapkan waktu gitu untuk menulis dan memproduksi lagu. Maksudnya biar feelingnya sama gitu loh. Jangan kelamaan jeda waktunya. Ya itu sih poinnya, jangan kelamaan jeda waktunya. Dan itu yang aku terapin ya. Jadi aku nulis lagu ya, aku maksimalin setahun itu, biar vibesnya yang aku rasakan itu masih sama.
0: Oh gitu.
1: Terus ya lagu-lagu itu banyak yang aku tulis sendiri. Cuman ada beberapa yang aku udah lumayan bingung menulisnya gimana. Aku tulis bareng anak-anak, jadi jamming aja gitu. Lirik tetap aku yang nulis, cuman musiknya anak-anak. Kami jamming lah pas itu.
0: Oh gitu. Tapi misalkan nih, kamu nulis nih ya lagu lah, terus dari tengah-tengah akhirnya buntu nih. Ya udahlah, buntu aja, gak tahu ini mau dibawa kemana. Solusinya gimana, Dip?
1: Lumayan sering sih, cuman solusinya apa ya? Kayaknya aku beberapa itu, aku kayaknya ada dua opsi mas. Satu tak tinggal, aku benar-benar gak ngurus lagu itu sih.
0: Oh,
1: ngurus
0: gitu.
1: Lagu yang lain dulu. Atau opsi kedua adalah, ya wis aku nulis semaksimalnya gitu. Apa yang keluar ya tak tulis di situ. Gak ada yang tak rubah gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau gak ditinggal aja. Atau enggak dipaksain
1: buat aja.
0: Oh gitu. Tapi kalau ditinggal apakah berpengaruh? Dari maksudnya kan kalau terlalu lama juga kayaknya bakal hilang juga vibe-nya yang kamu bilang tadi.
1: Ya betul, kadang hilang vibe-nya sih mas. Kadang misalnya minggu ini aku nulis lagu sedih, mungkin bulan depan ketika aku mau lanjut nulis lagu sedih ini, bisa jadi lagunya kayak kok jadi sedih banget gitu ya, misalnya jadi cringe lah atau apa. Ya itu mungkin terjadi sih sebenarnya. Tapi kadang aku menghargai proses ku menulis pada awalnya gitu loh. Hmm. Jadi misalnya aku nulis awalnya emang sedih, terus bulan depan aku ngerasa itu gak sedih itu lagi, tapi tetap aku hargai prosesku yang awal itu. Jadi tetap nulis ngikut yang awal. Jadi
0: oh gitu tetep,
1: ya, oh berarti aku pas awal nulis maksudku ini ya, tak terusin yang awal itu aja sih.
0: Berarti dalam setahun itu kamu menulis aja gitu?
1: Iya, nulis toh.
0: Kamu tulis dulu atau tulis sambil gaming?
1: Nah itu dua-duanya ada sih mas. Kadang aku bikin musiknya dulu. Misalnya musiknya, aku emang nyari musik yang seru gitu ya, jadi aku nulis musiknya dulu, ada yang barengan sama gitar.
0: Oh gitu, jadi tergantung situasi dan kondisi lah ya. Gitu. Kita balik lagi ke album album ini gitu ya. Ada 13 track menarik sekali, Dharma Usada dengan apa ceritanya di situ, Witing Tresno. Terus apa lagi kira-kira?
1: Ada Rookie, ada Terlalu Cepat.
0: Rookie itu apa Rookie?
1: Rookie itu track awalnya mas, intronya itu intro aja sih sebenarnya, memperkenalkan albumnya tentang apa. Di situ aku nulis lirik, cuman liriknya itu nggak ada maksud. Maksudku nggak ada maksud itu dalam artian itu cuman rangkuman lirik yang ada di track bawahnya aja.
0: Jadi gerbangnya di Rookie itu tadi terus apa lagi?
1: Ada Terlalu Cepat.
0: Terlalu Cepat nanti kita bahas.
1: Terus Interpretasi Paling Bijak.
0: Itu apa itu?
1: Interpretasi Paling Bijak ini kalau Terlalu Cepat menceritakan tentang kehidupanku yang aku ngerasa tadi belum siap itu mas. Aku di Terlalu Cepat tuh ibaratnya marah lah, kok semua terlalu cepat gitu. Cuman di Interpretasi Paling Bijak ini langsung aku apa ya, mungkin antitesisnya dari Terlalu Cepat lah. Interpretasi Paling Bijak ini aku mengkritik diriku sendiri.
0: Oh gitu.
1: Yang bikin belum siap ternyata diriku sendiri.
0: Oh, setelah merasa belum siap itu lahirlah si single ini gitu.
1: Interpretasi Paling Bijak.
0: Oh gitu. Semua saling ini Didip ya. Saling sinergi berkesinambungan ya.
1: Iya, bisa dibilang gitu.
0: Terus apa lagi Didip?
1: Interpretasi Paling Bijak, terus Sembunyi itu tentang apa ya? Ya tentang mimpiku juga untuk menjadi musisi gitu. Itu menceritakan aku yang masih ingin terus bernyanyi walau sumbang berkali-kali.
0: Oh gitu liriknya gitu.
1: Liriknya itu cuman secara general sih nggak cuman nyanyi ya, karena aku ngerasa ketika ngobrol sama teman-temanku juga mereka merasakan hal yang sama, tapi subjeknya aja yang beda, objeknya aja yang beda. Mungkin kalau aku nyanyi mungkin mereka apa ya, desain atau apa
0: gitu,
1: tentang mimpi lah pokoknya. Terus ada apa lagi ya, Kusimpan Bara, mungkin itu yang seru juga.
0: Apa itu?
1: Kalau Kusimpan Bara ini tentang mungkin bisa dibilang kalau di film ya ini klimaksnya lah atau resolusinya. Kusimpan Bara ini menjawab track-track awalnya lah, Terlalu Cepat ini. Kalau di Terlalu Cepat aku bilang wah semua terlalu cepat, marah lah di situ aku ya mas. Kalau di Kusimpan Bara ini ya jawabannya lah, aku masih belum tahu apa yang mau aku lakukan. Cuman aku ditemani sama orang-orang yang yakin sama aku.
0: Oh, gitu.
1: Dan itu menurutku udah cukup. Ya udah, itu udah cukup dan sisanya ya aku pengen jalanin aja lah.
0: Oh gitu. Berarti berawal dari sebuah ketakutan yang besar dan overthinking lah ya. Kamu memikirkan beberapa hal, akhirnya ternyata jawabannya adalah ya udah. Dengan orang-orang terdekat dan itu aja udah cukup gitu.
1: Betul, menurutku gitu.
0: Oh gitu. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi masih di Music Live Chat. Kalau misalkan teman 22 mau nanya, boleh banget di WhatsApp kita di 081-98-9052. Line telepon masih kita buka di 031-534-2353. Instagram DM aja bos di @pro2rrisb atau di aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi abis ini.

0: dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Masih di Music Live Chat berjaringan skor Wilno 10 dan masih sama Adi Fauzan alias Pertunjukan.
1: Oke.
0: Okay, dan kita masih bahas tentang album terbarunya perdana di B. Ada Forever Rookie gitu ya. Tadi kita sempat membahas beberapa singlenya yang beberapa track yang ada di album itu maksudnya. Tapi penasaran juga sama nuansa dari sisi pikiran.
1: Nuansa. Oh, itu lagu instrumental sih mas, nggak ada liriknya. Aku ngerasa albumnya perlu satu track yang apa ya, yang instrumental. Kenapa? Karena biar ada jedanya gitu. Aku udah ngomong panjang gitu kan,
0: dimana, iklan dulu nih.
1: Iklan gitu. Dulu nuansa dari sisa pikiran itu nggak ada makna khusus sih sebenarnya.
0: Cuman buat sekat aja.
1: Ya? Ah, sekat aja menurutku posisinya pas di situ, tapi track nomor berapa ya, Mas? Nomor 8 mungkin. Cocok lah di situ.
0: Untuk apa ya? Jarak supaya enggak terlalu banyak omong nih dari awal apa.
1: Iya. Yeah.
0: Kasih instrumen dulu. Habis itu
1: baru lagi.
0: Lanjut lagi ya, gitu. Penutup track.
1: Namanya judulnya Selalu Dipanjatkan. Itu tentang apa ya? Oh ini sih, izin ke orang tuaku. Mama papaku ya wis yakin aja sama aku. Yang penting doa aja. Aku melakukan yang terbaik lah yang aku bisa.
0: Gitu. Oh gitu. Doain aja lah.
1: Ya doain aja.
0: Ini jalanku gitu. Gitu. Oh, berarti sempat ada kekhawatiran?
1: Dulu ya sih awal-awal. Cuman makin kesini aku mulai bisa mengkomunikasikan maksudku apa di musik ini.
0: Nih soundtrack nih abis ini gitu. Ke orang tuh.
1: Ya gitulah. Terus mereka oke.
0: Oke. Okay. Soundtrack keren sih.
1: Ya, gitu. Ya mulai dipercaya lah. Mereka kan ngiranya mungkin aku musik cuman main-main aja gitu kan. Cuman sebenarnya aku mikir juga ada plan lah istilahnya gitu.
0: Untuk sesuatu yang lebih besar dia.
1: Betul.
0: Oh gitu. Tapi ini dapat info juga dari tim kreatif, nggak ada orangnya tapi ya. Katanya cara dengerin album Forever Rookie ini bisa didengerin berurutan dari mulai track 1 dan bisa juga didengerin berurutan dari track 13.
1: Oh iya.
0: Katanya sih gitu. Itu tuh kayak gimana? Treatmentnya gimana?
1: Aku pernah ngomong gitu gak ya? aku gak kepikiran sih. Cuman dari 13 ya dia bilang.
0: Enggak, dari 1 sampai 13 gitu. Katanya tuh ceritanya berurutan gitu.
1: Oh iya, benar. Benar sih itu. Dari 1 sampai 13 ceritanya mungkin iya berurutan.
0: Maksudnya ada benang merahnya yang akhirnya sampai di titik track 13 nih.
1: Betul.
0: Berurutan gitu.
1: Cuman, gitu ya. Kalau didengar sendiri-sendiri mungkin oh ya udah lagunya enak atau maknanya tentang ini. Cuman itu tadi di awal aku bilang aku pengen bikin karakter lah sama Pertunjukan. Caranya ya selain musik orang harus tahu maksudku gitu ya. Maksudku dengan lirikku ini. Jadi kalau dibaca didengarkan dari awal sampai akhir itu lebih lengkap lah ceritanya, Mas.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Tapi dari sisi instrumental dari track 1 sampai track 13 apakah itu apa ya, bercerita juga soal, maksudnya kayak track 1 nih melu-melu gimana atau kayak gimana, ada gitunya?
1: Kalau track di album ini aku men-treatmentnya apa ya, aku pengen bereksperimen lah mas. Di, ini kan album pertama ya, jadi aku sebenarnya belum tahu aku lebih cocok genre yang mana gitu, aku yang suka yang mana. Jadi ya di album ini ya wis tak sikat semua lah.
0: Oh gitu.
1: Ibaratnya ini semua playlistku di Spotify itu genre-genrenya ada di album
0: semua. Di situ semua gitu.
1: Playlist campur lah.
0: Playlist campur. Akhirnya yang kamu dengar kamu aplikasikan gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi secara genre kalau misalkan ada orang tanya gitu ya, Pertunjukan nih sebenarnya secara musikal apa nih genrenya?
1: Pertunjukan itu genrenya pertunjukan. Pengennya gitu sih.
0: Oh gitu.
1: Pengennya gitu. Karena ini sih referensiku itu dari banyak musisi lah mas. Salah satunya itu Fleetwood Mac itu yang aku dengar. Fleetwood Mac itu dia musiknya itu beda-beda. Ada yang akustikan.
0: Oh gitu.
1: Ada yang rock. Ada yang
0: alternatif jatuhnya.
1: Campur-campur lah.
0: Campur-campur.
1: Aku juga kalau ditanya sama orang genre musiknya Fleetwood itu apa, aku juga bingung.
0: Oh gitu.
1: Cuman ketika aku dengar musiknya Fleetwood, oh ini Fleetwood, Fleetwood. Ketika ada yang niru, aku bisa bilang, oh ini musiknya Fleetwood banget.
0: Oh.
1: Gitu. Pengennya digituin sih.
0: Oh gitu. Dari akarnya ya. Berarti nggak ada spesifik. Iya. Apa gitu?
1: Gak ada sih. Soalnya di album ini juga macam-macam sih.
0: Oh, iya.
1: Bingung aku.
0: Ya. Dan kalau kita ngomongin soal perjalanan Adip bermusik ini, yang bikin susah apa, Adip? Soal industri di Surabaya ini.
1: Industri di Surabaya ya.
0: Iya. Mantul. Kita ngomongin.
1: Tanya Mas Febri sih.
0: Iya sih. Kemarin sempat ngobrol. Tapi, oh. Tapi pengen tahu dari sisi
1: musisinya. Iya.
0: Dari sisi pertunjukan Adip gimana?
1: Industri musiknya ya di Surabaya.
0: Di Surabaya
1: ya.
0: Khususnya.
1: Ya mungkin kesulitannya adalah entah kenapa mungkin industrinya nggak bisa sebesar Jakarta gitu.
0: Kenapa? Menurut kamu aja?
1: Menurutku ya. Tuh apa ya?
0: Yang kamu rasain aja di
1: mas. Yang merasakan ya. Iya. Oh mungkin dari sisi ini aja sih mas. Dari sisi gigs mungkin. Gak sebanyak Jakarta gitu ya. Komunitasnya gak banyak. Mungkin aku pernah ngobrol sama beberapa orang yang jalan di Surabaya ini kan. Scene hardcore-nya ya. Kolektif hardcore-nya dari dulu sampai sekarang jalan terus. Mungkin itu sih kolektif musik di Surabaya kurang banyak gitu. Kurang
0: variasi ya.
1: Kurang variasi. Dan mungkin seharusnya bisa lebih guyup lagi gitu. Aku ya ada rencana sih, maksudnya ngumpulin ya paling enggak mulai dari sumuranku yang jenisnya sama. Kita bikin juga lah apa, mungkin gigs bareng gitu.
0: Oh gitu.
1: Menurutku ya jalannya dari akarnya itu mas,
0: menghidupkan sesuatu yang tidak ada.
1: Iya
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya iya.
1: Ngumpulin itu.
0: Berarti itu cita-cita kamu ya untuk musik di permusikan di Surabaya.
1: Iya menurutku, pengenku gitu sih.
0: Kalau secara garis besar industri musik di Indonesia gimana?
1: Industri musik di Indonesia secara garis besar menurutku bisa jadi lebih baik lah mas. Banyak hal ya. Mungkin ya kenapa seniman di Indonesia selalu diremehkan gitu sama orang menurutku.
0: Iya.
1: Misalnya ada anak cita-citanya pengen jadi pelukis, pengen jadi penyanyi.
0: Selalu, duitnya, gak ada duitnya gitu. Konteksnya pasti akan duit gitu.
1: Nah betul. Ya mungkin karena di Indonesia emang masih kurang gitu pengelolaan hak cipta. Kalau dari aku musisi kan hak ciptanya ya.
0: Ada berapa hak cipta itu Dip?
1: Setauku ada 4 atau 3 gitu mas. Yang pertama ya AdSense-nya, ibarat AdSense dari Spotify gitu ya. Terus ada dari performing rights itu hak cipta ketika aku tampil penulis lagu itu dapat uangnya. Yang ketiga dari misalnya di style di cafe atau dipakai di film itu kan dibayar juga. Tahu kalau di luar negeri itu semua izinnya lengkap ya. Aku nggak tahu cara mereka mengumpulkannya gimana, data-datanya pasti kan susah juga. Cuman di Indonesia yang aku rasakan belum kayak gitu. Mulai dari ini aja lah, kafe. Kafe kan nyetel musik dari Spotify gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, setauku setiap kafe, setiap tempat itu ada playlistnya sendiri yang mereka udah izin gitu.
0: Udah beli ya? Jadi misalkan 20 lagu berarti mereka harus cuman boleh puterin 20 lagu.
1: Betul, setauku kayak gitu ya. Jadi pemasukannya lebih mencukupi lah, bisa hidup dari situ.
0: Kafe di sini mah udah Spotify, kagak premium.
1: Iya itu. Ada iklannya juga.
0: Ada iklannya. Roni Marulian.
1: Roni.
0: Iya. Iya ya. Oh itu ya.
1: Iya.
0: Berarti harapan kamu adalah semoga apa ya? Hal-hal sistematik yang seperti itu tuh bisa terjadi di Indonesia gitu.
1: Iya, aku berharapnya gitu sih salah satunya.
0: Sementara ini kamu dapatnya dari Spotify itu aja ya?
1: Betul, dari Spotify aja menurutku. Dan itu pun kecil ya. Musisi luar pun nganggep Spotify itu ya kecil banget sebenarnya. Selain itu ya paling dari gigs-gigs aja sih mas. Pemasukannya gitu.
0: Ya itu tuh bisa ngedongkrak banget ya teman-teman musisi, teman-teman seniman. Untuk tetap hidup gitu ya.
1: Iya betul.
0: Karena di Indonesia ini ya rancu juga. Pengen jadi seniman ya harus kaya dulu.
1: Iya masalahnya gitu ya.
0: Karena yang realistis kalau di Indonesia bukan itu kerjaannya gitu.
1: Betul.
0: Ya udah Dip. Aku mau nanya plannya setelah ini pertunjukan mau bikin apa lagi setelah album?
1: Plan yang mana dulu maksudnya?
0: bisa disebut. Sebut aja Dip. Masa Febri lagi, Febri lagi.
1: Ya paling dekat manggung sih Mas di Soundrenalin Jakarta.
0: Skripsian dulu dong.
1: Aduh, disebut regular. Oh iya, paling terdekat skripsian. Yeah,
0: skripsian.
1: Sama Soundrenalin. Sama yang paling mau mempromosikan album inilah, mungkin bikin MV atau lirik video.
0: Oh gitu.
1: Nyantai-nyantai dulu.
0: Oh, production dulu gitu ya.
1: Iya,
0: sambil manggung gitu. Harapannya Dip, untuk teman Brodo yang ingin berkarir solo, kamu kan solois berbakat.
1: Amin.
0: Amin. Sampai bisa bikin album dan lain-lain.
1: Apa ya? Ya harus ada plan saja menurutku ya. Kalau emang serius, kalau pengen serius, ya mungkin orang bilang musik harus dibedakan sama bisnis ya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman dari sudut pandangku, seharusnya kalau emang pengen melangkah jauh, ya mau nggak mau ada plannya, harus ada bisnisnya juga gitu.
0: Biar hidup ya.
1: Kan masa pakai uangmu sendiri terus gitu kan, nggak akan jalan gitu,
0: nggak akan jalan.
1: Sustain gitu.
0: Iya iya iya.
1: Ya mungkin kalau ada solois yang pengen bikin album, pengen jalan terus, ya emang harus mikirin plan aja sih. Kalau misalnya ada uang dari panggung, ditabung,
0: diputerin
1: lagi gitu.
0: Oh gitu ya, teman-teman musisi gitu ya?
1: Harusnya gitu.
0: Harusnya gitu.
1: Iya.
0: Dan semoga begitu ya. Ya udah, habis ini kita main game. Nih game baru sikap, tapi kita lagu dulu, satu lagu, dua lagu. Ya udah deh, habis ini ditungguin ya.

0: Sikat sikap mas. Program baru bro, biasa bro, agak-agak ini sikap sikat jawab maksudnya. Jawab cepet aja Dip. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Okay. Langsung aja. Soto atau soto ayam atau mie ayam?
1: Soto ayam.
0: Karena
1: suka. Oh iya, kok aku kaget kalau gitu deh. Suka sih, enak sih.
0: Oh gitu.
1: Segar-segar.
0: Oke, okay. kita tanya dulu nanti alasannya belakangan gitu aja ya. Oke, terus yang kedua adalah pilih manggung format unplugged atau orkestra?
1: Unplugged.
0: Oke. Tur 30 kota di Indonesia atau manggung sekali di panggung kecil tapi di Amerika?
1: Waduh,
0: gimana?
1: 30 Indonesia lah.
0: 30 kota ya?
1: 30 kota.
0: Lebih suka proses produksi EP, materi proposal, penawaran pertunjukan atau album Forever Rookie?
1: Album Forever Rookie.
0: Oke. Terus yang terakhir, jadi openingnya band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tour bareng Coldplay. Ya?
0: Oke, kita jawab yang satu tadi kan udah tuh. Yang soto atau mie ayam? Karena enakan mie ayam ya.
1: Soto.
0: Oh, soto. Kenapa?
1: Lebih segar aja sih. Pakai nasi juga kan kenyang.
0: Iya, kenyang. Oke, nomor 2. Pilih manggung format unplugged atau orkestra? Kenapa?
1: Unplugged aja sih. Kalau orkestra aku kurang cocok aja kayaknya sama pertunjukan.
0: Oh gitu. Nyiapinnya juga ribet.
1: Iya.
0: Tur 30 kota. Tadi.
1: Tur 30 kota.
0: Atau bangun kecil di Amerika.
1: Kayaknya 30 kota karena nanti kan dapat apa? Pendengar lebih banyak lagi, Mas.
0: Ya.
1: Dapat pendengar lebih banyak, mungkin dapat kenalan yang bisa ngirim aku ke Amerika.
0: Itu mah ngecit.
1: Iya.
0: Terlalu ngecit, terlalu kebetulan kalau kayak gitu. Iya. Tapi amin. Iya. Tapi lebih suka proses produksi EP, materi proposal atau penawaran pertunjukan? Gimana sih proposal penawaran
1: pertunjukan
0: atau album Forever Rookie?
1: Album.
0: Karena
1: Kerjasama lebih banyak orang juga ya.
0: Oh gitu.
1: Kerjasama lebih banyak orang, lebih seru, terus belajar banyak hal dari orang-orangnya.
0: Yang terakhir tadi, jadi opening band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tour bareng Coldplay.
0: Kenapa?
1: Coldplay. Seneng sih aku Coldplay, terus tour juga ya.
0: Sekamar mana?
1: Masa
0: enggak ya. Kira-kira kalau ketemu vokalisnya bakalan ngobrolin apa? Apa starstruck aja udah, enggak ngapa-ngapain aja?
1: Aku mau nanya sih, kenapa nyeker Mas? Dia kalau jalan-jalan nyeker kan dia.
0: Aris mana nyeker?
1: Oh, iya,
0: di panggung doang.
1: Di panggung. Kalau vokalisnya kan nyeker sambil jalan-jalan gitu ya. Bingung aku kenapa nyeker.
0: Oh gitu. Itu doang yang kamu tanyain.
1: Iya, situ sih.
0: Iya. Oke, Dip, lagu terakhir kayaknya harus aku puterin jadi benang merahnya si album Forever Rookie ya.
1: Oke.
0: Dari terlalu cepat. Thank you so much udah main-main di Prodo FM. Semoga albumnya banyak yang dengar.
1: Amin.
0: Dan showcase-nya ada lagi enggak?
1: Insyaallah ada.
0: Ada lagi showcase, ditunggu juga karya-karya selanjutnya.
1: Amin.
0: Sondrenalin habis ini. Okay. Skripsian juga smart, yeah. Bro.
1: Thank you, Mas.
0: Dan semoga pertunjukan jadi salah satu apa ya, pemusik yang emang pioner lah ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ya udah, tahun 2022 habis ini bakalan ditemenin penyiar favorit kamu di kota-kota kamu gitu ya. Tahun 2022, thank you so much buat tahun 2022 yang ada di seluruh Jawa Timur pokoknya. Dan habis ini juga di Surabaya bakal ada Reanita yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Lagu terakhir dari pertunjukan Terlalu Cepat.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Proda FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Proda bareng Agus Zulkarni ya, dijaga malam pastinya. Dan seperti biasa di malam minggu kita masuk weekend nih. Buat kalian nih aku beri kesempatan nih untuk request lagu ya bareng Agus Zulkarni dijaga malamnya Pro 2. Mungkin lagi yang nunggu doi datang atau sudah nongkrong mungkin ya. Nah, sambil ataupun yang gabut-gabut enggak apa-apa nih. Yuk gabungan sama kita nih di Proda FM Semenep teman terbaik kamu. Aku beri kesempatan buat kalian untuk request lagu ya di weekend malam minggu untuk hari ini. Nah, di WhatsApp sudah ada Kak ini. Wih, jauh banget nih dari Kak Ninda dari Bandung katanya. Kak request lagunya dari Selena Grace yang judul lagunya Sumpah Mati. Oke, Kak Ninda dari Bandung, makasih ya sudah gabungan dengan kita. Berarti Kak Ninda ini dengernya lewat ini ya, dari digital ya. Oke, satu lagi. Oh, enggak, gantian aja dulu. Mungkin satu lagu dulu buat Kak Ninda yang dari Bandung sebagai pembuka ya untuk requestan weekend malam hari ini. Selamat malam Kak Ninda, selamat mendengarkan ya. Satu lagu buat Kak Ninda nih. Dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati.

0: Weekend Hits. Your hits update music.
1: Oke, tadi ada Kak Ninda dari Bandung ya. Dan selanjutnya ada Kak Maria nih, tapi enggak mau nyebutin di mana ya. Tapi enggak apa-apa Kak Maria. Udah makasih ya udah requestan sama kita di weekend untuk malam Minggu bareng Bro 2. Dan request lagunya dari Sabrina Lenor katanya. Judulnya ini yang Sembuh Kembali. Oke, Kak Maria, ditunggu ya. Lagunya entar lagi diputer. Oh, enggak, langsung aja ya kita puter nih. Buat Kak Maria, satu lagu dari Sabrina Lenor, Sembuh Kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, masih di WhatsApp ya. Sudah request lagunya ini dari Mahalini, Kemarilah Tenang gitu, dari Kak Syafana nih. Yang sudah request lagunya Mahalini ya, yang judulnya Kemarilah Tenang gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang lain di IG, Facebook dan WhatsApp, nanti kita baca kok, santai aja. Di IG sudah nunggu. Oke, satu-satu nanti kita aku puterin ya. Oke, teman berdua. Di WhatsApp dulu ya, ada Kak Syafana nih yang sudah request lagunya Mahal Ini, Kemarilah Tenang. Oke, Kak Syafana, satu lagu buat Kak Syafana, selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Weekend Hits, your hits update music.

0: This is Prudra Sumanam, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: just messing around, you know.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: Girls, you ready?

0: langgeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
1: 98.6 Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih dijaga malam ya, kita lanjut ke cerita penutup hari teman Brodua. Dan kita lebih ngobrolin ini ya, trend the Beatles and Paralyply gitu. Jadi apa ya, kita beda dinamika asmara anak muda yang makin kesini makin cerdas. Nah kalau era kakak kelas itu dulu kiblat ini ya, pacaran yang keren itu wajib pamer grand gesturesnya ya teman berdua. Jadi kayak kasih hadiah mewah demi konten. Sekarang trennya itu sudah geser jauh ya guys. Jadi anak muda zaman sekarang itu lagi terobsesi sama micro validation gitu. Jadi ini ya, alias apa ya, ujian kayak psikologis kecil buat ngetes kepekaan pacar. Nah salah satunya yang paling viral di FYP itu adalah The Beatles Dash Edge. Jadi ini bukan tren fiktif, buka buatan netizen ya. Jadi fenomena ini bahkan sempat dibahas serius sama media global sekelas The New York Times karena dianggap akurat banget buat memprediksi masa depan hubungan. Mau tahu kenapa tes receh ini bisa divalidasi sama jurnalis dunia? Tunin terus ya. Nanti kita bedah sainsnya di segmen kedua.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, tahun perlu tadi nyambung soal the beat test tadi itu, jadi gimana sih caranya kerjanya? Jadi bayangin nih, kamu lagi jalan bareng pacar, terus kamu tiba-tiba nunjuk hal random. Lihat deh burung di pohon itu, warnanya lucu banget. Nah, kalau dia langsung noleh dan ikutan apa ya, antusias, dia lolos. Tapi kalau dia cuek atau tetap main HP, fix dia gagal. Kedengarannya sih sepele, tapi secara ilmiah tren TikTok ini diambil dari riset ini ya, puluhan tahun Dr. John Gottman ini di Gottman Institute. Data validnya itu terbukti, teman bro dua. Jadi pasangan yang hubungannya langgeng minimal 6 tahun itu punya tingkat kesuksesan merespon hal kecil kayak ini sampai 86% ya. Sedangkan yang hubungan asmaranya kandas, angkanya cuma jatuh di 33% teman bro dua. Jadi apa ya, anak muda sekarang itu bisa dibilang pinter. Kita mengadopsi sains berat, jadi cara gaul buat nyari green flag. Nah, kalau udah lolos tes ini, biasanya pasangan bakal lanjut ke fase paralel play gitu. Nah, balik lagi ya, kayak seperti tadi, setelah lulus ujian kepekaan gaya pacaran sehat berikutnya yang lagi ngetren ini ya di kalangan couple anak muda adalah paralel play alias do nothing that's.

Nah, konsepnya pacaran gitu. Apa ya, kayak hemat energi sih, duduk berdua di kafe tapi masing-masing sibuk karena dunianya sendiri. Lo nggak asik kan? Jadi gak mabar game deh. Dia sebelah lagi fokus ngerjain skripsi, gak ada obrolan tapi ada kehadirannya gitu. Hebatnya istilah ini apa ya? Aslinya bukan bahasa gaul jaksel nih, melainkan teori psikologis hebat, apa perkembangan anak tahun 1932 oleh sosiologi Mildred Barton. Media budaya seperti Vogt dan Bastel mendokumentasikan kalau anak muda sekarang sukses mengadopsi teori lama buat pacaran dewasa. Karena secara sosialnya ini ya, baterai anak muda zaman sekarang itu gampang bocor akibat tekanan hidup. Jadi punya pasangan yang bisa diajak hening bareng gitu tanpa ngerasa tanggung. Nah, itu adalah kemewahan tersendiri. Terus apa nih makna besarnya buat kita gitu.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster, bikin bingung ya. Terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026

0: Coba deh mengendalikan emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu untuk lo dua. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau lo streaming di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.
2: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro dua usah sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 4 bulan Juli 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program dua sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya jalankan undur diri dari ruang dengar teman pro dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Siapkah bila kisah hidup kita diputar dalam sebuah film? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita, setuju atau tidak, ketika apa yang telah kita lakukan dijadikan sebuah film lalu ditayangkan? Siapkah diri kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan orang tua kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan guru kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita tonton bareng-bareng bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita? Bila jawabannya ternyata kita tidak siap untuk menontonnya bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan teman-teman kita, maka berarti yang kita lakukan adalah sesuatu ketidakbaikan. Tapi tenang, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Walaupun nantinya tentu kita pasti akan menonton film kita sendiri. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti film kehidupan kita akan ditayangkan dan tidak akan ada yang tersembunyi satupun. Kita perbaiki, bisa kita cut, bisa kita edit, bisa kita dubbing selama itu belum finish. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik, maka kata Rasulullah, tamhuha, itu akan menghapusnya.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, pagi. Baru sendiri lagi pagi ini teman Pro 2. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Sendiri mau ngajak kalian untuk ke Jelajah Pro 2 ke daerah Kabupaten Situbondo teman Pro 2. Kalau kemarin kan Kabupaten Sampang ya di Madura. Sekarang jalan-jalan yuk ke Situbondo, ada apakah di sana? Terus kulinernya ada apa? Sejarahnya gimana? Dan destinasi wisatanya seperti apa teman Pro 2? Ya karena setahu Sandri, Situbondo itu dijuluki oleh semua orang itu Situbondo itu kota santri teman Pro 2. Ya, dan ini menjadi ibu kota Situbondo berada di Kecamatan Situbondo. Kabupaten yang dilintasi aliran besar Kali Sampean ini terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa teman Pro 2. Tepatnya di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung, baluran, dan ada juga lokasi usaha tambak udang dan perikanan. Jadi di sana banyak para pebisnis untuk mengais rezekinya teman Pro 2 ya. Bukan cuma 1, 2, 3. Ada banyak perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran dan juga ada tambak udang serta perikanan teman Pro 2. Jadi bakal Sandri bahas hingga jam 9 pagi nanti di Jelajah Pro 2

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 90.6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Dan Kabupaten Situbondo ini teman Produa dikenal juga sebagai pantai pasir putih ya, dan juga punya wilayah wisata yang udah diketahui di Indonesia teman Produa, yaitu ada Taman Nasional Baluran. Jadi Kabupaten Situbondo ini sama dengan di kalangan teman Produa. Jadi mempunyai pelabuhan penumpang ya, dan niaga bernama Pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyar Panarukan di Pulau Jawa yang dibangun oleh Dendels pada era kolonial Belanda. Jadi Situbondo ini setelah nanti searching di googling itu teman Produa, mayoritas penduduknya di wilayah ini merupakan suku Madura dan selebihnya merupakan pendatang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan provinsi lain di Indonesia. Dan biasanya para pendatang tersebut itu bekerja sebagai pegawai pemerintah dan atau wira usaha teman Produa. Jadi masyarakat Situbondo ini banyak-banyak mengenal Situbondo itu dari pantai pasir putihnya. Jadi suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km di sebelah barat Situbondo teman Produa. Bahkan pasir putih sendiri itu terkenal dengan pantainya landai. Dan pada tahun 1960 hingga 1970-an masih banyak habitat laut yang bisa ditemukan di pantai ini, seperti kuda laut, batu karang cantik yang berwarna-warni banyak dijual di akuarium penjual ikan di setempat. Tetapi kini makhluk tersebut tidak dapat ditemui lagi teman Produa. Oke, itu. Kita gas ya pagi-pagi hari ini jam 6:30 kita akan ngebahas lagi tentang masalah destinasi wisatanya teman Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Tapi sebelum kita ke destinasi wisata teman Pro 2 ya, Santi mau nyepil lagi. Ternyata nama mulanya pada nama Kabupaten Sebondo itu adalah Kabupaten Panarukan teman Pro 2. Bukan Kabupaten Sebondo, bukan. Awalnya namanya Kabupaten Panarukan. Dengan ibu kotanya yaitu Sebondo teman Pro 2. Gitu. Jadi nama Kabupaten Panarukan ini baru diubah menjadi Kabupaten Sebondo pada masa pemerintahan Ahmad Tahir sebagai Bupati Panarukan pada tahun 1972. Dan ibu kota Kabupaten Sebondo ditetapkan di Kecamatan Sebondo berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah teman Pro 2 gitu. Jadi dulunya itu Kabupaten Panarukan. Dan sampai saat ini diganti dengan namanya Kabupaten Situbondo dengan Kota Santri teman Pro 2. Nah, kalau misalnya geografi Kabupaten Situbondo ini mempunyai luas 1638,50 km persegi. Atau kalau ini simpelnya 163.850 hektar. Dan di sana mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km di pantai utara wilayah Tapelkuda Jawa Timur. Dan ini lagi teman Pro 2 ya. Kecamatan ini, dari keseluruhan kecamatan yang ada, 13 diantaranya merupakan kecamatan wilayah pesisir. Dan kecamatan dengan wilayah tertinggi ini berada di Kecamatan Sumber Malang dengan ketinggian 100 sampai 1223 meter dari permukaan laut. Dan kecamatan yang memiliki luas terbesar ini dipegang oleh Kecamatan Banyu Putih dengan luas 481,67 km persegi teman Pro 2. Tuh ya. Dan apa lagi ya Santri mau nyepil sebelum ke destinasi wisata ya. Oh iya. Kalau di sana teman Pro 2 ya. Banyak mengenal bahwasanya Kabupaten Situbondo dikenal dengan Kota Santri ya. Yang banyak pondok pesantren, pondok

pesantren, salah satunya yaitu adalah yang selalu apa ya, yang selalu diinginkan untuk menjadi penceramah teman perdua, ada Bapak Khalil Asad teman perdua ya, itu. Oke. Terus lagi Kabupaten Situbondo ini mempunyai 17 kecamatan, 4 kelurahan dan 132 desa. Dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan dan 7.724 desa. Itu teman perdua. Dan pada tahun 2017 jumlah penduduknya di Kabupaten Situbondo itu mencapai 681.280 jiwa. Jadi banyak di sana ya. Untuk masalah penduduknya teman perdua. Tapi kalau masalah bahasa Madura Situbondo, ya dialeknya pakai bahasa Madura seperti di sini gitu teman perdua. Yang digunakan keseharian terutama di Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan Tapal Kuda. Tapi kalau masalah dialek ini sangat erat hubungannya dengan dialek Sumenep yang dituturkan di wilayah paling timur Pulau Madura teman perdua. Oke. Itu kalau masalah pendidikan banyak di sana teman perdua. Di kabupaten pemerintah Situbondo gitu ya. Ada dia seperti sekarang ada Universitas Abdurrahman Saleh. Terus ada juga Universitas Ibrahimi gitu teman-teman perdua. Dan ada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu. Jadi banyak di sana ya. Jadi aman lah kalau misalkan teman-teman perdua mau punya adik, punya keluarga yang mau mondok ya boleh lah ke sana. Nanti nggak mau ini ya enggak, cuman di sana banyak seperti pondok-pondok pesantren besar teman pro 2 ya. Terus ada juga wisata religinya juga ada di sana. Oke? Okay? Itu ya. Yuk lanjut yuk jam 7 nanti teman pro 2 kita ke destinasi wisatanya Kabupaten Situbondo.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.